hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Mutatul semuanya yang pagi ini baru aja cut ini 89 atau baru aja join atau baru bergabung di 89. Saya ucapkan selamat bergabung. Selamat menikmati suguhan lagu-lagu yang akan kami putarkan. Selamat menikmati suguhan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan selamat menikmati hiburan yang kami terus hadirkan untuk sahabat Mutatul semuanya. Sambil beraktivitas, sambil mungkin melakukan banyak hal aktivitas seperti hobi atau juga kebutuhan kesehatan dan lain sebagainya, sambil terus dengerin kami dengan beragam informasi dan juga hiburan lainnya. Tetap stay tune ya.

0: So stay tuned. All the
1: hits. Punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk, ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
2: Konten keren, usaha makin keren.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuliana.
3: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
7: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Indi Ari dengan Terapi di jam 7:38 untuk pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk sahabat buta tulis semuanya yang baru aja bangun pagi. Tahu gak sih kalau ternyata bangun pagi itu juga memiliki terapi tersendiri. Bahwa kalau kita bangun pagi secara konsisten, ini bisa meningkatkan kesehatan mental, menstabilkan berat badan kita, dan juga menurunkan risiko penyakit kronis. Wow. Kebiasaan ini memberikan kita waktu ekstra untuk berolahraga, kemudian merawat kulit, sampai melakukan sarapan sehat. Ini bisa kita lakukan untuk bisa menghindari stres akibat terburu-buru dan juga terjebak kemacetan. Udara pagi yang belum terpolusi sangat ideal untuk aktivitas fisik seperti lari atau yoga yang bisa meningkatkan kebugaran dan imunitas tubuh. Wow. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bangun pagi di pagi hari ini. Tetap semangat terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900. Atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
3: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
4: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
3: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
4: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis, HP gue bingung nih, gimana lagi?
3: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
5: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib.

0: Lindungi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, di sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an dan hits masa kini.

0: di bulan Juni. 6 Juni, Presiden Republik Indonesia ke-1 Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi. Diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten atau Kota se-Indonesia periode 1999-2004. Pemilihan umum ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan juga yang terakhir kali diikuti oleh Provinsi Timor Timur. Pemilihan umum ini diikuti oleh 48 partai politik yang mencakup hampir semua spektrum arah politik, kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia. Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional. World Ocean Days atau Hari Laut Sedunia merupakan perayaan tahunan yang diperingati di berbagai belahan dunia. Agenda ini pertama kali diperingati setiap tanggal 8 Juni pada saat diajukan oleh Kanada pada pertemuan Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 lalu. Perayaan Hari Laut Sedunia merupakan hari yang didedikasikan khusus untuk menghargai laut-laut yang ada di dunia, merayakan hasil-hasil yang telah disediakan samudra seperti makanan laut dan kehidupan laut yang bisa dipelihara untuk menghargai nilai intrinsik laut itu sendiri. 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia dan salah satu yang terpanjang di ASEAN.
1: Hotetule FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: So stay tuned. All the hits.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
0: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multa Tuli FM.
2: Multa Tuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Mari jelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara
0: persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
2: Ensiklopedia Nusantara. KFDAI.
3: One voice, one family.
4: Halo sobat KFDAI. Udah pernah dengar belum kalau potong kuku di malam hari itu konon termasuk pemali? Konon mitosnya, kegiatan itu dapat mengundang hal-hal buruk bagi orang yang melakukannya. Larangan memotong kuku pada malam hari sudah menjadi mitos turun-temurun di kalangan masyarakat, sob. Kepercayaan ini kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis seperti mendatangkan nasib buruk, memperpendek umur, mendatangkan makhluk halus, serta membuat hubungan anak dan orang tua menjadi buruk. Sejatinya, potong kuku di malam hari bukan sebuah larangan dalam agama, khususnya Islam. Larangan itu lebih bersifat praktis, mengingat risiko kesalahan saat memotong kuku di kondisi gelap yang dapat menyebabkan luka. Sobat, ada 3 alasan logis yang mungkin menjadi latar belakang munculnya mitos ini. Pertama, penglihatan minim. Dengan pencahayaan yang minim pada malam hari, maka dapat meningkatkan risiko melukai jari saat memotong kuku. Kedua, tradisi dan kebiasaan. Larangan ini bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya akibat kurangnya penerangan pada masa lampau. Ketiga, alasan medis. Secara medis, memotong kuku merupakan bagian dari perawatan tubuh yang penting. Kuku yang tidak dirawat dapat menyebabkan infeksi, bau, hingga cedera saraf. Tapi lakukan di siang hari ya. Nah, sobat KFDAI, dalam buku Mengenal Agama Manusia yang ditulis oleh Jonar Situmorang, selain mitos potong kuku di malam hari, ada juga mitos hari-hari tertentu yang bisa mendatangkan malapetaka. Potong kuku di hari Minggu dan Senin dipercaya bisa mengundang bencana karena ada orang yang dengki dan iri hati. Begitu pula Sabtu yang dianggap termasuk hari kurang baik untuk memotong kuku karena dapat memancing halangan atau rintangan bagi pelakunya. Disarankan untuk memotong kuku pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, itu dia mitos tentang potong kuku. Gimana sobat, kalau kamu percaya gak sih?
2: KFDAI Ensiklopedia Nusantara.
3: Ensiklopedia Nusantara.
0: Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara.
0: Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
5: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah pukul 8 lewat 15 menit untuk pagi hari ini. Dan tentu masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 12 siang nanti. Yang penting Anda semangat terus aja, karena saya siap menemani berapapun lamanya gitu ya. Berjam-jam juga siap menemani ya. Anyway, saya akan nanti rekomendasikan beberapa buku-buku yang bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk Anda. Tenang, buku-bukunya nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah yang berat-berat gitu ya. Nanti kita pilihkan buku mana saja yang sangat recommended untuk dibaca di weekend seperti ini, oke? Okay?

0: Mari jelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
1: KFDAI Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara.
2: Sobat KFDAI, satu hal yang membuat kuliner tradisional Indonesia memiliki kesan istimewa adalah fakta bahwa selalu ada cerita dan filosofi yang bermakna dari setiap makanan atau minuman yang dimaksud. Nah, kali ini salah satu yang menarik untuk dikenal lebih dalam adalah minuman unik dengan cita rasa yang menyegarkan, yaitu es air mata pengantin, berasal dari daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Nama es air mata pengantin mencerminkan kebahagiaan dan keharuan yang dirasakan dalam sebuah pernikahan. Minuman ini sering dihidangkan dalam acara pernikahan tradisional Melayu di Riau, melambangkan doa bagi kehidupan rumah tangga yang manis dan menyegarkan seperti rasa minumannya. Es air mata pengantin masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2018. Minuman tersebut masuk dalam kategori minuman tradisional populer. Fakta menarik lainnya, es air mata pengantin mampu bersaing di antara minuman menyegarkan lain di tanah Sumatera. Beberapa di antaranya, Aya Aka dari Kota Bukit Tinggi, Markisa Beras Tagi dari Sumatera Utara, dan masih banyak lagi. Es air mata pengantin terdiri dari bahan-bahan yang sederhana, namun menciptakan harmoni rasa yang sempurna. Biasanya, minuman ini berisi agar-agar kenyal warna-warni yang dipotong kecil-kecil, biji selasi, es serut, dan sirup. Minuman ini menciptakan kombinasi rasa manis, segar, dan lembut yang sangat khas. Warna-warni dalam minuman ini juga melambangkan kebahagiaan dan keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Nah, Sobat KFDAI, itulah sekilas tentang es air mata pengantin, minuman khas Nusantara dari Riau yang kaya akan rasa dan makna. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya Indonesia ini sebagai bentuk cinta terhadap tradisi bangsa. Sampai jumpa di edisi kuliner Nusantara lainnya.
1: KFDAI Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara.
0: Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara. Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
3: Bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solutif.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

masih kembali bersama saya Lilo sampai dengan jam 12 siang nanti ya. Kalau hari ini Anda ingin mengisi waktu leluasa Anda dengan membaca buku, saya punya beberapa rekomendasi buku yang bisa dijadikan bahan bacaan untuk Anda. Di antaranya yang barangkali pengen baca tapi nggak mau yang berat-berat emosinya gitu ya. Nah ini ada satu buku yang bacanya ringan secara emosi. Namanya Laut Bercerita, penulisnya Leila S. Hudori. Ini adalah sebuah pilihan yang tepat kalau Anda mencari novel Indonesia yang emosional dan kuat secara tema. Ini menggambarkan sebagai sebuah kisah tentang keluarga yang kehilangan, persahabatan, dan kekosongan yang ditinggalkan oleh tragedi. Nah, buku ini bukan bacaan yang ringan secara emosi, tetapi justru disitulah kekuatannya. Ia mengajak kita membaca sejarah lewat sudut pandang yang personal, dekat, dan manusiawi. Close banget gitu ya. Nah, kalau Anda ingin buku terbaik 2026 versi bacaan Indonesia yang memberi kesan mendalam, Laut Bercerita bisa menjadi salah satu alternatif pilihan yang sangat layak untuk dibaca. Nah, setelah selesai, biasanya buku ini tidak benar-benar selesai di kepala. Berisik aja yang ada gitu ya, abis baca ini gitu. Nah, kemudian ada lagi buku karya Raditya Dika, judulnya Timun Jelita. Jadi untuk sahabat muntah tuli yang ingin sesuatu something new, Timun Jelita ini menarik sekali untuk dipertimbangkan. Tahun 2025, Gramedia memasukkannya ke dalam daftar buku Indonesia bestseller dan menggambarkannya sebagai novel tentang dua saudara, keluarga, impian, dan juga musik. Nah, daya tarik buku ini ada pada suasananya yang lebih modern dan dekat dengan pembaca masa kini. Meski emosional, ceritanya tetap terasa ringan, diikuti, dan cocok untuk Anda yang sedang ingin kembali menikmati novel Indonesia kontemporer. Di antara banyak pilihan rekomendasi buku nasional, Timun Jelita pas untuk sahabat muda tuli yang ingin membaca karya populer tanpa harus masuk ke cerita yang terlalu berat. Karena di sini ada sisi bagian warm-nya gitu ya, sisi bagian yang hangat yang membuat kita mudah sekali disukai. Jadi pengen baca bukunya ya.

0: Yalah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten

0: Mari jelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara
0: persembahan KVDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
2: Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Kutipan tersebut mengawali sebuah perjalanan laut dalam buku berjudul Laut Bercerita karyanya. Namanya tak asing di dunia sastra Indonesia, dan kisah hidupnya juga jauh lebih menarik dari fiksi manapun. Dari jurnalis ke novelis, dari majalah Tempo ke panggung sastra dunia, inilah kisah Leila Salihah Hudori. Halo Sobat KVDAI, Leila Salihah Hudori atau kerap dikenal Leila S. Hudori, lahir di Jakarta pada 12 Desember 1962. Sejak remaja, ia aktif menulis cerpen dan cerita bersambung yang dimuat di berbagai media seperti Horizon, Kompas Minggu, dan Matra. Leila melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, memperoleh beasiswa di Lester B. Pearson College of the Pacific di Victoria, Kanada. Ia kemudian menyelesaikan studi Political Science dan Comparative Development Studies di Universitas Trent. Setelah kembali ke Indonesia, Leila bekerja sebagai wartawan di majalah Tempo sejak 1989 hingga berkesempatan mewawancarai tokoh-tokoh penting. Dalam perjalanan studi dan karirnya sebagai jurnalis itulah Leila menyaksikan, mendengar, dan menuliskan beragam peristiwa bersejarah. Karenanya, Leila membawa peristiwa itu dalam suatu karya sastra, seperti pada novel Pulang dan novel Laut Bercerita yang mampu menghangatkan ingatan kita pada peristiwa Mei 1998. Selain kedua novel tersebut, novel karya Leila yang lain juga tak kalah epik.

0: seperti kelopak-kelopak yang berguguran, 9 dari nadira, serta namaku alam. Selain menulis buku, Leila juga aktif dalam dunia perfilman dan televisi. Leila Escudori mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya penulis skenario drama televisi terpuji tahun 2006, SEA Write Award 2020, serta IKAPI Award sebagai Book of the Year 2022. Leila Escudori adalah contoh nyata bagaimana seorang penulis dapat menggabungkan pengalaman pribadi, pendidikan, dan karir profesional untuk menghasilkan karya-karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan menyentuh hati pembaca. Baginya, dalam hidup kita harus mencoba berbuat sesuatu. Lakukanlah walaupun kecil. Anggaplah langkah kecil itu sebagai kalimat pertama dari cerita panjang yang sedang kita tulis atau kata pertama dalam puisi kita. Bagaimana Sobat KVDAI, karya mana yang jadi favorit kamu? Dan sudahkah kamu menulis kata pertama dalam cerita panjangmu?
1: Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara. Persembahan KVDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
2: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Kekayaan tidak dilihat dari bentuk rumah. Suku Baduy Dalam, yang kaya tidak akan memiliki rumah yang besar dan mewah. Karena seluruh penduduk di perkampungan Baduy Dalam memiliki besar dan bentuk rumah yang sama. Kekayaan orang Baduy Dalam justru dilihat dari kepemilikan benda lain, seperti tembikar. Semakin banyak jumlah tembikar suku Baduy Dalam, semakin tinggi derajat orang tersebut.
2: Stay tuned! Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
0: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

Mutato FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli masih terus setia bersama kami menikmati suguhan lagu-lagu yang ditawarkan. Dan tentu saja informasi-informasi menarik yang kami hadirkan untuk sahabat Mutatuli semuanya. Dan di Sabtu ini saya masih terus merekomendasikan beberapa buku-buku yang barangkali bisa menjadi alternatif pilihan yang Anda ingin baca gitu ya. Nah, selain tadi sudah disampaikan yaitu ada judulnya Timun Jelita karya Raditya Dika serta Laut Bercerita karya Lela S. Hudori. Ada juga sebuah novel dengan nuansa perjalanan. Kemudian di dalamnya ada Rasa Suka Yang Diam-Diam, Aku Diam-Diam Suka Kamu. Sampai proses perjalanan untuk pencarian jati diri gitu ya. Ada novel berjudul, saya nyebutnya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris gitu ya, yang jelas tertulis 3726 MDPL. Nah, ini bisa menjadi pilihan yang menyenangkan. Buku ini juga masuk ke daftar bestseller Gramedia Januari 2025 dengan cerita yang berpusat pada dunia kampus, pendakian, dan dinamika perasaan anak muda. Novel ini sepertinya cocok untuk dinikmati di weekend seperti ini karena ini memberikan pengalaman membaca yang ringan, segar, dan mudah membuat kita betah. Ada rasa akrab yang membuat pembaca cepat masuk ke dalam ceritanya. Dan kalau Anda sedang mencari daftar buku terpopuler yang terasa lebih youthful dan tidak terlalu berat, judul ini bisa menjadi teman baca yang paling pas. Terutama saat kita ingin bacaan yang tetap emosional tapi tetap tidak melelahkan. Nah, itu dia ya.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Love Lebak.
1: Rumah Sakit Aji Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aji Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aji Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.

sahabat Mutatuli, hidup pasti jadi lebih produktif kalau kita sudah merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Sebab kita pasti jadi tergugah untuk merealisasikan tujuan tersebut. Misalnya, kita yang berstatus fresh graduate memiliki tujuan jangka pendek untuk lekas bekerja dan mencapai kebebasan finansial. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah mengumpulkan modal bisnis selama 5 tahun bekerja agar bisa merintis bisnis secara mandiri. Pastikan kalau tujuan Anda realistis dan bisa dicapai sesuai target waktu yang telah Anda tentukan.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk ikuti Belajar Ngonten, pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Belajar ngonten.
3: Konten keren, usaha makin keren.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Cuy, ada pesan masuk tuh.
5: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
6: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
7: Sahabat Multa Tuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
0: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multa Tuli FM.
8: Multa Tuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Hidup. 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Putatuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Putatuli, kunci bahagia adalah dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain, karena akan membuat kita membenci diri sendiri dan tidak puas dengan hidup. Cara terbaik untuk dilakukan adalah bersaing dengan diri kita sendiri. Coba bandingkan diri kita di masa lalu dan saat ini, dan pikirkan apa perkembangan yang telah kita lakukan. Hal ini akan membuat kita lebih bersyukur dengan perkembangan diri kita seiring berjalannya waktu. Dengan begitu, hidup akan terasa jauh lebih berharga. Sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Mutatuli FM, jagonya memainkan musik apa?

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
2: Eh Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
1: Abis, udah masang berkali-kali. Kalah lagi, kalah lagi.
2: Wah Mat, gila lu. Judo lu, gak boleh tahu. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
1: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis, HP. Gue bingung nih, gimana lagi?
2: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
7: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
8: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Buta Tuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Buta Tuli, masalah akan selesai bila dihadapi, bukan hanya dipikirkan. Overthinking adalah kebiasaan buruk dan membuat suasana hati buruk yang pada akhirnya menyebabkan stres. Percakapan yang tidak menyenangkan, hari-hari yang sulit, dan situasi yang sulit harus dihadapi. Bila terasa berat, lakukan kegiatan yang membuat Anda merasa lepas dan bisa melepaskan stres. Sahabat Buta Tuli, tetap stay tune terus ya di 89 Buta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Buta Tuli FM. Jagonya memainkan musik asik.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Aduh, aduh. Mana sih ini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah ya aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
2: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
3: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Mari jelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
1: Ensiklopedia Nusantara.
2: KFDAI, One Voice, One Family.
3: Halo sobat KFDAI, pernah lihat tokek? Pernah dengar suaranya? Ini loh suara tokek. Nah, hewan yang dikenal dengan suara khas ini telah dikaitkan dengan berbagai makna yang berbeda, tergantung waktu dan jumlah suara yang dihasilkan. Mitos ini sudah tersebar di masyarakat Indonesia. Yuk kita simak berbagai mitos suara tokek. Mitos suara tokek yang paling umum dipercaya adalah bahwa jumlah suara yang dihasilkan dapat memprediksi masa depan. Jika tokek bersuara satu kali, artinya pemilik rumah akan sukses dalam pekerjaan. Jika berbunyi dua kali, maka penghuni rumah akan saling mengasihi satu sama lain. Kalau bersuara tiga kali, artinya seseorang akan merasa atau menemui kesepian. Mitosnya lagi, pemilik akan mendapatkan kesusahan jika tokek berbunyi empat kali. Nah, kalau lima kali, artinya pemilik rumah akan menemukan kebahagiaan. Tokek dengan suara enam kali bunyi dikenal dengan sebutan sengkolo gering. Maka pemilik harus berhati-hati terhadap malapetaka. Disebut nemu ayu kalau tokek bunyi tujuh kali, yang artinya pemilik rumah akan mendapatkan kebaikan. Dan kalau bunyi delapan kali, pemilik harus berhati-hati terhadap keburukan yang akan menimpanya. Diartikan juga akan datang sengsara yang tidak ada habisnya jika tokek berbunyi sembilan kali sob. Nah, kalau bersuara sepuluh kali, mitosnya pemilik rumah akan menjadi sangat berguna di masyarakat. Berbagai makna suara tokek telah dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk kebahagiaan, kesusahan, keburukan, dan kesuksesan masa depan. Mitos suara tokek telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Tapi, itu semua tergantung kepercayaan masing-masing ya sob. Kalau kamu, percaya nggak sih?
1: KFDAI, Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara.
0: Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara. Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
4: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an dan hits terkini.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Mutatuli, tegas pada diri sendiri dan orang lain akan membuat hidup kita lebih mudah. Banyak orang yang sering melakukan suatu hal untuk orang lain hanya karena rasa tidak enak. Padahal, hal tersebut membuat dirinya kesulitan yang pada akhirnya membebani hidup sendiri. Cobalah jadi tegas dan berani katakan tidak pada hal yang tidak ingin kamu lakukan. Prioritaskan dirimu lebih dulu baru orang lain. Menikmati hidup dan jadi lebih bahagia adalah idaman setiap orang. Mulailah dari menerapkan pola pikir sehat dan pancarkan aura positif Anda. Sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik aktif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
6: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Mutatuli, setiap mengalami masalah, kebanyakan orang akan bersedih dalam waktu lama. Hal ini tidak salah, karena siapapun pasti butuh waktu untuk menuangkan emosinya. Namun, alangkah lebih baik bila menyelaraskan hati dengan logika. Coba pikirkan nilai positif pada tiap ujian yang kamu hadapi. Dengan begitu, hati akan lebih ikhlas menjalani hidup dan tidak hanya berlarut dalam kesedihan. Sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik api.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Belajar ngonten.
3: Konten keren, usaha makin keren.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
5: Lu ada apa?
4: Dek, tolongin apa?
5: Kenapa?
4: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
5: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
6: Ajojing,
7: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Mutatuli, kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita. Tidak usah menunggu orang lain untuk membuat kita terdorong atau termotivasi melakukan sesuatu. Luangkan waktu dan jadwal khusus untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Beranikan diri untuk melakukan sesuatu tanpa harus selalu tergantung pada orang lain. Sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Mutatuli FM, jagonya memainkan musik.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026.

0: Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026 dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
2: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: 89 Ketula FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Muta Tuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Muta Tuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Muta Tuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Muta Tuli semuanya sekali lagi, dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilor Hoili, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Muta Tuli FM, jagonya memainkan musik aktif.

0: Mari jelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara
0: persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
2: KFDAI Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara.
3: Sobat KFDAI, mau rasakan sensasi mengamuk di mulut? Coba es Laksamana mengamuk. Pernahkah Sobat KFDAI mendengar cerita tentang Laksamana yang saking marahnya sampai nebas-nebas pohon mangga? Dari kemarahannya yang menggelegar, lahirlah sebuah legenda rasa yang menyegarkan. Es Laksamana mengamuk. Bayangkan saja Sobat KFDAI, seorang Laksamana yang biasanya gagah berani tiba-tiba mengamuk karena cintanya dikhianati. Dalam kemarahannya, ia menebas-nebas pohon mangga Kueni hingga buahnya berhamburan. Tapi, tahukah Sobat KFDAI, dari peristiwa penuh amarah itu, lahirlah sebuah keajaiban rasa. Seorang penduduk setempat yang melihat kejadian itu terinspirasi untuk menciptakan minuman segar dari buah-buah mangga yang berceceran. Dengan sentuhan magis, ia menggabungkan manisnya gula, gurihnya santan, dan asam segarnya mangga Kueni. Hasilnya, taram, sebuah minuman legendaris yang kita kenal sebagai es Laksamana mengamuk. Rasanya yang unik dan kisah dibaliknya membuat es ini menjadi ikon kuliner Riau. Jadi, kapan nih Sobat KFDAI mau merasakan sensasi meledaknya rasa di mulut dengan es Laksamana mengamuk?
2: KFDAI Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara.
0: Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara.
0: Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli. Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi.
1: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
2: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Bagaimana cara mencegah bullying? Apakah teman-teman pernah melihat kasus kejadian bullying atau perundungan? Atau justru kamu pernah mengalaminya? Tindakan ini harus dicegah dan dihentikan karena bullying bisa mengakibatkan anak jadi rendah diri, takut berteman, hingga mengganggu proses belajar. Lalu bagaimana cara pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekitar kita? Langkah pertama, dengan mengenali lingkungan. Yap, kita harus mengenali dengan baik lingkungan di sekitar rumah, sekolah, atau tempat rawan bullying. Pengenalan lingkungan ini termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya, kenali sikap teman-teman di sekitar kita. Sebisa mungkin untuk tidak berinteraksi dan mendukung perlakuan buruk yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, membangun kepercayaan diri. Percaya diri adalah percaya pada kemampuan atau kelebihan diri sendiri. Ketika kita tahu kemampuan dan keunggulan diri, maka perasaan intimidasi yang dilakukan akan berkurang. Namun jangan sampai juga rasa percaya diri ini tumbuh terlalu besar sehingga sulit menerima kritikan. Kalau sudah begini, maka kita jadi sulit menerima kritikan dan bisa-bisa menjadi pelaku bullying loh. 3. Berteman dengan banyak orang. Sebaiknya jangan sampai pilih-pilih teman ya. Sebisa mungkin berbuat baiklah kepada semua orang yang ada di sekolah. Ketika kita memiliki banyak teman, maka pelaku bullying tentu akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang tidak baik itu. Jika kesulitan untuk berteman di sekolah atau di lingkungan rumah, coba minta saran ke orang tuamu ya. 4. Menanamkan pola pikir anti-bullying. Kita harus sadar dan peka bahwa perilaku bullying itu bisa merugikan banyak orang, bahkan kita sendiri. Jika ada perilaku yang buruk di lingkungan sekitar, kita tidak boleh mencontoh dan menerapkannya di lingkungan. Dengan menanamkan pola pikir anti-bullying, maka kecil kemungkinan kita menjadi pelaku bullying. 5. Berani bercerita pada orang lain. Ketika melihat perilaku bullying, maka teman-teman harus berani cerita pada orang dewasa ya, misalnya orang tua, wali murid, dan guru. Dengan begitu, korban bullying akan mendapat perlindungan. Bercerita juga membantu kita agar tindakan bullying tidak terjadi pada anak lainnya loh. Nah, itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah perilaku bullying.
1: Hotatula FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mari jelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
1: KFDAI Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara.
2: Hai sobat KFDAI. Indonesia punya banyak sekali jenis sambal. Hampir seluruh pulau besar di Indonesia memiliki jenis sambal yang berbeda. Seperti di bagian timur Indonesia, Sulawesi dan Maluku terkenal akan sambal colo-colo. Perlu sobat KFDAI ketahui nih, ternyata istilah colo-colo berasal dari bahasa Maluku yang artinya diacak-acak. Nama ini mencerminkan cara membuat sambal ini sobat, di mana semua bahan dicampur lalu diaduk, tanpa diulek atau ditumbuk. Sambal colo-colo ini diracik untuk memperkuat rasa ikan bakar atau ikan kuah kuning. Sambal colo-colo memiliki dua variasi, yaitu menggunakan kecap manis dan yang tanpa kecap. Kombinasi bahan-bahan segar seperti cabai, tomat, bawang merah, jeruk nipis, dan kecap manis menciptakan rasa yang segar, pedas, dan sedikit asam. Sambal ini sangat cocok sebagai pelengkap hidangan dan menjadi sajian favorit di daerah Maluku. Simak cara membuatnya yuk sobat KFDAI. Siapkan tomat, potong dadu, bawang merah dan cabai merah yang diiris tipis, kemangi yang dicincang kasar, 2 sendok makan air jeruk nipis, garam, gula secukupnya, kecap manis. Campurkan semua bahan yang telah dipotong dan diiris dalam satu wadah. Tambahkan air jeruk nipis dan kecap manis, lalu aduk rata. Jangan lupa tambahkan garam dan gula secukupnya. Sambal colo-colo siap dihidangkan bersama ikan bakar atau hidangan laut lainnya. Tentu akan menggugah selera makan sobat KFDAI. Selamat mencoba resep sambal colo-colo ini di rumah ya. Tulis di kolom komentar ya sobat KFDAI, kira-kira sambal colo-colo ini cocok dihidangkan dengan sajian apa lagi nih?
0: Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara. Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
3: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
4: Cerdas, informatif,
3: dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Jangan berhenti. Keluar ke hutan. Kemudian menyanyiku. Keluar ke pantai. Kemudian teriakku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh. Ya malaikatmu.

punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk ikuti Belajar Ngonten, pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.

0: Konten keren, usaha makin keren.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatulian.
2: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
7: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Multatuli FM. Salam sejahtera dan selamat beraktivitas dimanapun sahabat Multatuli berada. Kembali lagi bersama Aifa Wulandari yang akan menemani sahabat Multatuli ngobrol seru nih, berbagi inspirasi dan tentunya menambah wawasan di acara program talk show Giat UMKM dan komunitas Multatuli Radio. Nah, hari ini 6 Juni 2026 kita punya topik yang sangat seru, kreatif dan ternyata punya peluang usaha yang besar. Kita akan membahas seni face painting, nah, atau melukis wajah, dan bagaimana dunia seni ini dijadikan ladang usaha yang menjanjikan, cocok buat siapa saja yang punya jiwa seni, sahabat Multatuli ya, dan yang ingin berkreasi. Dan tentu saja kita akan ngobrol nggak sendirian, nggak cuma Eva Wulandari ya. Hari ini Eva Wulandari kedatangan tamu istimewa, sosok kreatif yang sudah menekuni dunia per face paintingan ini. Dan tentunya punya pengalaman banyak yang nanti akan di-share untuk sahabat Multatuli ya. Nah, beliau adalah pemilik dari 11 Face Painting, Teh Dwi Koldas. Selamat siang. Malu-malu loh ya, udah kalem malu-malu, nggak kayak hostnya nih yang agak-agak cablak gitu.
1: Ya, selamat siang Teh Pak.
0: Oke, Teh. Selamat datang, selamat bergabung di Multatuli FM. Selamat datang di studionya ini ya.
1: Ya, terima kasih juga untuk LPP Radio Multatuli FM udah ngasih saya kesempatan buat sharing.
0: Oke, nanti kita bagi-bagi. Nanti minta tipsnya juga nih ya, sampai bisa bisa duduk di sini gitu karena usahanya. Oke, sekali lagi selamat datang Teh Dwi. Senang sekali bisa ngobrol bareng di Multatuli FM. Gak usah tegang, tenang. Takut ditelan sama hostnya kayaknya.
1: Enggak.
0: Bisa cerita sedikit Teh. Tentang diri Teh Dwi sendiri gitu ya, dan apa yang membuat Teh Dwi tertarik nih masuk ke dunia face painting gitu.
1: Boleh. Perkenalkan, saya Dwi. Saya seorang face painter. Saya mulai usaha ini baru banget 1 bulan yang lalu.
0: 1 bulan yang lalu, oke. Iya. Yang merinding, 1 bulan yang lalu.
1: Iya, betul. Awalnya itu dari hobi sih, hobi. Jadi pas waktu sekolah SMP, saya ada pengalaman di bidang seni. Waktu itu di melukis batik ya. Waktu itu sering lomba kayak gitu. Setelah punya anak jadi nggak pernah ditekuni lagi. Terus kebetulan itu lihat konten dari orang luar, dia itu kayak semacam body painting gitu kak. Dari situ mulai tertarik, kayak nyari tahu ini tuh pakai cat apa kayak gitu, dan kebetulan punya anak kecil kan di rumah, jadi kayak pengen gitu gambar di muka anak sendiri.
0: Jadi trial ya, jadi model. Nah, nama usaha 11 Face Painting, ada cerita atau makna khusus nggak nih dibalik nama ini?
1: Kalau 11 itu dari tanggal ini sih, tanggal spesial sama suami kayak gitu.
0: Romantis. Orang seni itu romantis biasanya ya, ternyata betul gitu. Oke, bagi yang belum tahu sebenarnya apa sih face painting itu? Apakah cuma gambar di wajah gitu ya, atau ada seni dan teknik khusus yang perlu dipahami nih Teh gitu?
1: Kalau face painting kan dia tekniknya water based gitu ya. Jadi warnanya itu bukan kayak cat yang udah ada airnya kayak gitu. Dia itu harus kita mainin dari cara ngatur air. Jadi itu dia paletnya tuh palet kering kayak Eyeshadow kayak gitu. Kita harus pinter-pinter gimana ngeracik airnya sama si palet itu biar nyatu gitu kak.
0: Jadi hasil lukisan apa face paintingnya juga bagus ya.
1: Nggak beber ya gitu.
0: Nah, biar sahabat Multatuli lebih bisa mengenal lagi, apa aja sih jenis-jenis face painting yang biasa dikerjakan oleh Kak Dwi?
1: Kalau sekarang sih kebanyakan dia kayak karakter Kuromi kayak gitu, unicorn, terus flower, superhero gitu, superhero sama Disney gitu lah, princess.
0: Karena memang target pasarnya anak-anak ya. Nah, bahan yang dipakai tentunya khusus ya. Ya, sebentar ya, sahabat Multatuli. Terus kakaknya kalem banget. Orang seni tuh begitu biasanya, kalem tahu-tahu jadi gitu kan. Apa tuh? Kalem tahu-tahu jadi gitu. Nah, bahan yang dipakai khusus tentunya ya kalau
1: untuk khusus face painting. Dia kayak food grade gitu, walaupun dia ke makan lah gitu istilahnya masih aman. Terus dia anti alergi gitu, kalau buat kulit sensitif aman.
0: Oke, okay. Itu dibelinya di pasaran atau kita pesen, harus pesen dulu?
1: Kalau misalnya di pasaran ada juga, cuma kualitasnya kurang bagus ya. Biasanya custom, bukan custom ya, pesen dari luar. Dari luar negeri, dia ada yang just tip kayak gitu.
0: Wah pasti lumayan ya, ya kalau udah just tip dari luar ya sahabat Multatuli. Apakah Dwi waktu face painting ini punya teknik-teknik khusus tentunya ya? Nah teknik apa saja kalau misalkan ingin berkecimpung di face painting yang harus dikuasai, hasil gambarnya bagus, awet, tapi nyaman dipakai orang, pakai teknik khusus nggak? Boleh dibocorin sedikit ya?
1: Paling ini sih banyak latihan sih kak, kalau teknik khusus gak ada, paling cara ngatur airnya aja yang masih susah sampai sekarang
0: kulit
1: juga.
0: Kulit orang beda-beda ya, apalagi anak-anak tuh biasanya ngesang cina ya.
1: Iya, soalnya dia kalau kena air sedikit langsung luntur, kayak gitu. Cuma ada beberapa palet yang dia waterproof kayak gitu, cuma harganya lebih pricey gitu kak.
0: Lebih pricey ya. Ada pengalaman unik gak sih gitu selama melayani klien?
1: Pengalaman unik, paling yang ada yang takut, ada yang malu kayak gitu sih, cuma kayak gitu.
0: Dan biasanya memang targetnya anak-anak. Ada orang dewasa juga nggak yang pernah pakai?
1: Beberapa ada sih kak.
0: Beberapa ada.
1: Iya, mungkin inner child-nya
0: keluar. Iya. Kalau dulu kan belum ada, sahabat Multatuli, kita mainnya di lumpur kalau milenial ya, gambar-gambar gitu. Kalau sekarang udah ada face painting. Oke, kita tadi sudah berkenalan sahabat Multatuli dengan Kak Dwi ya dari Eleven.
1: Iya, Eleven face painting.
0: Face painting. Jadi khusus nih, biasanya ada, kemarin juga aku lihat-lihat juga sih ya di Instagramnya, lucu-lucu ya. Cuma kalau untuk balita sebesar aku kayaknya ngabisin chatnya kebanyakan. Oke, nanti kita akan berbicara juga tentang usaha di face painting ini ya. Nah sejak kapan nih mulai tergerak gitu, ya udah deh komersilkan ya, otak-otak ibu rumah tangganya keluar nih.
1: Dari akhir 2025 sih kak, udah mulai ada kepikiran buat ini, cuma latihan terus sih kak.
0: Latihan terus.
1: Iya, ya. Soalnya itu agak susah. Walaupun kita punya basic kayak bisa ngelukis gitu, tapi ini tuh beda kayak ngelukis di kertas. Ini kan di muka ya, kayak lebih susah.
0: Lebih sulit, lebih susah. Karena memang kanvasnya bukan kanvas biasa ya.
1: Iya, bergerak ya.
0: Oke, coba aku sedikit menggali. Pernah body painting juga?
1: Pernah sih.
0: Pernah? Untuk event atau untuk apa?
1: Birthday gitu.
0: Jadi sebadan. Gimana?
1: Paling tangan gitu, wajah.
0: Jadi semua tuh undangan di gambar-gambarin. Lebih seru sih ya. Sahabat Multatuli, ini juga mungkin jadi inspirasi untuk sahabat Multatuli yang anaknya ulang tahun ya. Bisa tuh ya, daripada kan ada, kalau misalnya ada badut, ada anak-anak yang takut badut ya. Ini mungkin untuk menumbuhkan jiwa kreasi seninya gitu ya, menjadi inspirasi. Boleh nih face painting ini jadi inspirasi sahabat Multatuli yang mau birthday anaknya gitu ya.
1: Boleh di
0: dapatkan face painting kalau datang ke undangan ulang tahun gitu kan. Dari usaha, dari hobi jadi usaha, dari awalnya nih ya, gimana Kak Dwi melihat ini sebagai potensi gitu, potensi bisnis yang layak untuk diperhitungkan awalnya? Apakah coba-coba awalnya dari tawaran pertama, atau yang udah deh bismillahi tawakaltu aja gitu, ada anak kecil digambar gitu, apa gimana?
1: Awalnya kan di rumah latihan kayak gitu, terus ada tetangga gitu kan, tetangga pada bilang bagus, terus coba aja di bisnisin kayak gitu. Ya udah dicoba-coba aja sih kak.
0: Kapan pertama kali nih? Pasti berkesan ya.
1: Pertama kali ya awal bulan kemarin sih, bulan Mei ya.
0: Berarti awal kemarin bulan Mei itu coba-coba gitu.
1: Coba-coba.
0: Langsung datang atau di rumah dulu?
1: Di rumah dulu sih kak.
0: Di rumah dulu.
1: Iya, di rumah dulu.
0: Baru dari situ melanglang buana di negara Rangkas Bitung ya. Tapi gimana? Market bagus, pasar bagus, antusias anak-anak bagus?
1: Alhamdulillah di luar prediksi ya.
0: Di luar prediksi.
1: Iya, ramai banget ternyata, banyak peminatnya.
0: Okay. Nih, aku minta bocoran sedikit. Target pasarnya apa, hanya untuk pesta ulang tahun atau ada peluang lain mungkin seperti acara-acara lain yang sudah terpikirkan?
1: Kalau itu apa aja sih Kak? Kalau misalnya ada event kayak gitu pengen ikut kayak konser, kalau di Rangkas kan jarang ya. Paling mau coba-coba di luar kota gitu, ya. Buat ngadirin beberapa event kayak gitu.
0: Wah, ini luar biasa sahabat Multatuli ya. Tadinya hobi cuma gambar-gambar. Kalau aku jujur ya, kalau ngegambar itu paling cuma gambar pegunungan gitu kan, terus jalan, sawah, udah nggak ada jiwa seni sama sekali. Tapi kalau melihat face painting ini banyak sekali kreativitas tentunya yang dimunculkan, terutama seni lukis ya, seni gambar, warna. Jangan-jangan dulu pernah ikut-ikut lomba melukis juga?
1: Ya, sering? Pernah sering sih, pas sekolah ya.
0: Sudah terbukti sahabat Multatuli yang anaknya mungkin punya hobi ya, kemudian kecakapan dalam melukis, kenapa tidak nih. Nah, kalau aku balik lagi deh, ada hal yang satu penasaran. Kalau untuk catnya itu ya, balik lagi ke catnya. Nah, kalau untuk catnya itu bisa nggak kita menggunakan itu khusus untuk face painting dan body painting?
1: Iya, khusus.
0: Khusus. Ya. Oke. Kalau misalkan orang-orang menggunakan cat biasa bisa nggak tuh?
1: Kalau pakai cat biasa kayaknya nggak bisa ya. Soalnya ada
0: cat lukis biasa gitu.
1: Takut iritasi kalau gitu
0: nggak. Nah, itu ya, ya sensitif kalau, ya. Ya. Oke. Nah, sahabat Multatuli, face painting ini tentunya membuka satu gagasan untuk kita memperbanyak ide peluang usaha gitu ya. Nah, kalau dari Teh Dwi ini tadi kan tadinya hobi ya, kemudian melihat peluang dan dilakukan eksekusi gitu ya. Dan sudah hampir satu bulan ini Teh Dwi berkecimpung di dunia face painting. Nih, kalau ada orang nih yang tertarik mau mulai usaha ini Kak Dwi, apa saja modal awal yang dibutuhkan? Apakah mungkin harus besar atau bisa dimulai dengan modal kecil dulu gitu?
1: Kalau modal face painting sendiri itu lumayan agak besar ya Kak, kalau misalnya pengen coba-coba itu.
0: Oke, bisa di ini kan range-nya mungkin.
1: Oh, gitu. Dia paletnya sendiri dia sekitar 500 ke atas sih, 500 sampai 1 juta.
0: Oke. Okay.
1: Itu juga yang nggak begitu bagus gitu.
0: Oke, yang standar ya, standar. Bukan yang premium. Ya, oke.
1: Terus kuasnya juga khusus dia, bukan kayak kuas lukis biasa.
0: Apalagi kuas cat ya, roller gitu dimakai di muka.
1: Iya, dia khusus dia satuan kayak gitu Kak, nggak beli sepaket gitu.
0: Oke, jadi satu persatu gitu ya, mulai dari ukuran berapa gitu ya. Oke. Kemudian paling awal nih, langkah awal kalau kita melihat itu modalnya lumayan besar gitu ya, tapi bisa nggak diperminim nih, harus apa dulu modalnya, harus gimana dulu gitu. Ada alternatif alat atau alternatif cat nggak yang bisa digunakan?
1: Ada paling cat dari Indonesia ya, maksudnya lokal gitu. Okay. Ada yang nggak begitu presisi sih, sekitar 200-an ada.
0: Tapi lengkap itu sudah.
1: Tapi dia gradasi warnanya kurang ini, kurang
0: nancep gitu ya, kurang nancep di kulit, apalagi kalau Indonesia ini kulitnya eksotis kebanyakan
1: betul,
0: ya. Jadi mungkin kurang nyala.
1: Iya
0: gitu
1: kurang
0: ya.
1: Nyala. Gitu.
0: Baik, Teh Dwi, semakin menarik nih ya. Tadi kita sudah juga sahabat Multatuli menggali bagaimana cara awalnya berkecimpung dan memulai usaha gitu. Nah, cara menentukan harga dari kita masuk ke harga nih. Apakah per lukisan atau per ukuran seperti itu? Kalau Teh Dwi sendiri gimana?
1: Kalau saya sendiri dari lukisan, dari modelnya gitu.
0: Oke, dari motif
1: kan
0: ke
1: dia
0: model.
1: Ada ya. Ada kita tuh sediain kayak brosur gitu ya, kayak contoh-contohnya dari kalau misalnya yang simple kita kasih harganya. Kayak dari mulai 15.000 sampai 25.000 sih Kak.
0: Oke.
1: Iya, kalau yang lebih rumit dia lebih mahal gitu.
0: Nah, sahabat Multatuli, menyenangkan anak tuh nggak mesti beli balon aja ya. Jadi sampah, kurangi sampah plastik dengan face painting juga
2: seperti yang sudah Eva Wulandari ungkapkan, siapa tahu itu menjadi apa ya, inspirasi tersendiri ya untuk menarik minat anak-anak ke bidang seni. Nah, tadi kalau kita sudah mendengar harga jual, tapi itu tercover ya, tertutupi dengan antusias banyaknya anak-anak yang mau di face painting gitu.
1: Iya.
2: Dari modal yang lumayan kan, jutaan.
1: Iya,
2: oke. Okay. Dan yang mahal tentunya bukan hanya modal itu, tapi juga kreativitas yang tidak bisa diukur dengan uang ya, Teh Dwi.
1: Iya,
2: ya. Nah, Teh Dwi sendiri dari Elephant Face Painting, bagaimana strategi promosi nih? Karena ini usaha kreatif ya, dan Teh Dwi sendiri strategi promosinya yang efektif itu seperti apa? Siapa tahu bisa ditiru sama sahabat multatuli.
1: Kalau strateginya paling dari media sosial ya kak, sekarang okay. lagi hype-nya TikTok kayak gitu, Instagram, paling kita sering-sering latihan terus di videoin, di posting di TikTok sama Instagram sih kak.
2: Oke, jadi memang media sosial juga berperan di zaman yang segambreng, gombrang-gambreng ini ya.
1: Iya betul.
2: Oke, Kak Dwi, tantangan terbesar saat menjalani usaha ini, terus Teh Dwi juga mengatasinya gimana? Dari satu bulan ini nih, tantangan terbesarnya apa dalam usaha ini gitu?
1: Tantangannya apa ya? Paling ketemu anak-anak yang takut sih, kayak malu gitu. Terus dia kadang kalau lagi di face painting nunduk gitu kak.
2: Oh yang gitu.
1: Paling gitu doang sih.
2: Okay,
1: nggak ada yang serius.
2: Nggak ada yang berat-berat ya?
1: Nggak ada ya.
2: Tadi awalnya hobi.
1: Iya.
2: Seneng ya. Oke. Okay. Dan face painting ini termasuk bagian dari industri kreatif ya. Dan menurut Kak Dwi ini, coba yang sudah berkecimpung berarti masuk ke dunia usaha ini gitu, potensi industri kreatif di daerah kita gimana? Masih banyak kesempatan kah? Atau mungkin kayaknya face painting begini-begini aja nih gitu. Baru satu bulan sih ya.
1: Iya, baru satu bulan. Karena baru satu bulan belum bisa lihat ya kak ke depannya kayak gimana. Cuma kayaknya berpotensi sih kak.
2: Nah, udah kelihatan ya.
1: Iya.
2: Omset ada berapa omset? Udah ngomongin omset nih.
1: Iya.
2: Tapi lumayan. Nah, ngitungnya tuh gimana tuh kak? Kalau misalkan harian nih, apa dari modal ya? Apakah tiap hari di alun-alun?
1: Enggak, kebetulan aku cuma malam minggu sama Car Free Day.
2: Oke, okay, berarti seminggu dua kali lah ya, maksudnya dua kali tampil gitu ya di alun-alun. Nah itu menghitung modalnya sendiri nih gitu. Apa? Oh ya udah deh. Oh, alat-alat udah ada, berarti tinggal panen aja nih, ngumpul-ngumpulin anak kecil.
1: Ya paling, ya paling kayak gitu sih kak, yang alat-alat udah ada, paling kayak buat save money gitu, kayak buat nanti next kalau barang-barang habis gitu, kita beli lagi pakai uang yang itu.
2: Oke, jadi memang uang tetap berputar ya?
1: Iya berputar.
2: Wah udah deh, Ajuan, ini mah udah istrinya kalau kreatif, polanya udah kreatif, udah deh ya, pokoknya jalan rezeki ada dari mana aja. Iya, Teh Dwi, mungkin kita rehat dulu sejenak ya. Nanti kita sambung lagi. Sahabat Multatuli, jangan kemana-mana dulu. Kita skip dulu obrolannya. Mau ada apa lagi, pertanyaan apa lagi, atau bagi ilmu apa lagi dengan Teh Dwi setelah lagu berikut ini.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan. Memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
7: Ya sahabat Motulis, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imunnya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
8: Bersama Multatuli FM, cerdas informatif solutif.
9: Kembali 89 Tatul Radio, cerdas, informatif dan solutif di talkshow Giat UMKM. Dan ayo apa? Komunitas Multatuli FM. Kembali bersama Teh Dwi Koldas. Koldas itu apa sih?
10: Nama panggilan aja.
9: Nama panggilan unik loh ya, Dewi Koldas gitu, kayak dewa-dewa, dewi-dewi kipas atau apa gitu ya. Teh Dwi ini adalah beliau pemilik atau owner dari 11 Face Painting. Nah, kalau sahabat Multatuli mungkin kalau setiap malam Minggu ya, atau di CFD melihat anak-anak kecil, manis, lucu, wajahnya terpampang nyata, face painting, salah satunya mungkin dari Teh Dwi ini ya. Nah, Teh Dwi, kita kan tadi sudah ngobrol-ngobrol ya, motivasi usaha, kemudian yang melatar belakangi Teh Dwi berkecimpung di usaha ini. Kedepannya, Kak Dwi sendiri punya rencana apa nih untuk mengembangkan 11 Face Painting? Apa mau buka kursus seperti itu? Apa gimana?
10: Pengennya sih buka kursus kayak gitu ya, biar orang lain bisa juga ngerasain gimana ngelukis di wajah itu kayak gitu.
9: Oke, jadi rencana kedepannya, rencana panjangnya ingin
10: buka kelas,
9: buka gitu. Kelas, yeah. Ya privat lah ya. Oke. Nah, untuk sahabat Multatuli yang tertarik belajar dan mulai usaha face painting, apa pesan dan saran utama dari Teh Dwi ini?
10: Pokoknya semangat, percaya diri, banyak-banyak latihan sih kak.
9: Banyak-banyak latihan, oke. Dan referensi model, bukan model apa disebutnya ya, model kan ya?
10: Iya.
9: Referensinya ngambil dari mana, atau bikin sendiri, atau mungkin ngambil
10: dari,
9: ada referensi lain?
10: Dari ini ya, apa namanya? PR ya? Apa ya itu?
9: Oke, dari PR dan lain sebagainya ya. Ternyata banyak mungkin model-model atau mungkin gambar-gambar ya yang bisa Teh Dwi gambar di face painting-nya ini. Oke, sekarang nih, di mana saja sahabat Multatuli bisa menemukan atau menghubungi 11 Face Painting kalau butuh jasa dan ingin belajar?
10: Boleh, kalau misalnya di malam minggu kita stay di alun-alun di depan lapangan basket, dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Di Car Free Day kita stay di depan gedung DPRD. Dari
9: di sini ya, dekat sekalian ke Multatuli. Ya.
10: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 jam 6 pagi sampai jam 10.
9: Jam 6 pagi sampai jam 10 pagi sampai Car Free Day berakhir aja gitu ya. Oke, sahabat Multatuli, bawa tuh ya adik-adik, keponakan ya, untuk merasakan sensasi lain dari dunia art dunia seni lukis ya, yakni face painting. Ah, nggak bawa alat-alatnya sih, aku juga mau di face painting nih, bisa nggak mukanya jadi kayak Manohara gitu atau kayak kayak Nikita Mirzani atau Nikita Willy gitu ya. Beda lagi sahabat Multatuli. Oke, terakhir ada pesan singkat nggak untuk pendengar Multatuli dan warga Kabupaten Lebak?
10: Pesan?
9: Iya, silakan. Yang mau usaha mangga gitu. Oh, gitu.
10: Pokoknya yang mau mulai usaha buat, khususnya buat ibu-ibu rumah tangga yang apa namanya, bisa jaga anak juga, sekalian cari uang, tetap semangat. Kita lebih terbuka sama sosial media sih, dari situ banyak inspirasi yang bisa kita contoh.
9: Oke, udah deh pokoknya mah ya, kalau udah ibu rumah tangga memanfaatkan hobi menjadi peluang bisnis, nambah penghasilan, luar biasa ya. Oke, ngobrolnya seru ya sahabat Multatuli, dari awal mulai hobi, teknik melukis yang aman, sampai menjadikan usaha yang menguntungkan, sudah berbagi pengalaman. Terima kasih banget Teh Dwi ya. Semoga cerita Teh Dwi kali ini bisa memotivasi pendengar yang punya bakat alami, mungkin bisa dikembangkan menjadi peluang usaha gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Malu-malu aku tuh kalau orang sama orang kalem tuh bingung ya, bingungnya apakah aku cablak gitu. Jadi ingin meniru, pengen juga jadi kalem tapi gak bisa sahabat Multatuli ya. Sekali lagi terima kasih Teh Dwi sudah berbagi pengalaman, memberikan motivasi juga ya. Jangan lupa apa namanya, oh iya, IG-nya dulu apa nih? Ada sosial medianya?
10: Iya. Untuk Instagramnya Dwi Koldas.
9: Oke.
10: Kalau TikToknya 11 Face Painting.
9: 11 Face Painting. Yeah. Lihat-lihat deh, sahabat Multatuli ya. Silakan di follow juga, selain 11 Face Painting, follow juga TikToknya Multatuli FM tentunya. Dan ada satu informasi, sahabat Multatuli, untuk sahabat Multatuli yang mungkin ya ingin sehat, ingin mendapatkan door prize banyak, jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti Jalan Sehat Berkah bersama Basnas dalam rangka Festival Muharram 2026 ya. Untuk keterangan lebih lanjutnya sahabat Multatuli bisa melihat di Instagram dan juga di TikTok kami. Dan inilah akhir perjalanan kita Teh Dwi ya, terima kasih sekali lagi. Dan sahabat Multatuli, jangan lewatkan program lainnya dari Multatuli FM. Eva Wulandari yang bertugas undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
11: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @

0: Dispusar Lebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas.

0: Sahabat Meratuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Pasar semuda seperti ini tidak sopan. PT2H kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Cerdas, informatif, dan solutif.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
4: Eh, Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
5: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
4: Wah, Mat, gila lu. Judol lu. Nggak boleh tahu pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita nggak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
5: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis. HP, bingung nih, gimana lagi?
4: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin abis.
6: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatul FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba, LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Instagram kami @lppl_mutatuli_fm atau klik laman kami di mutatulifm.com.
1: Radio Mutatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_mutatuli_fm atau klik laman kami di mutatulifm.com.

0: punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial, atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk ikuti Belajar Ngonten, pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
1: Konten keren, usaha makin keren.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatulian.
2: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk periakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900. Atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu.

0: Gak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan gak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Multatuli
1: FM, hadir dengan warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multan.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari radarbanten.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Terbukanya informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Hal itu ditegaskan oleh Pejabat Sekda Lebak, Alsona Inggolan, saat membuka rakor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Kabupaten Lebak. Alsona mengatakan masyarakat memilih hak untuk memperoleh informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh badan publik. Dengan tersedianya informasi yang terbuka, menurut Alsona, masyarakat dapat mengetahui berbagai program pembangunan, penggunaan anggaran, serta capaian kinerja pemerintah. Ia menambahkan transparansi informasi yang dilakukan pemerintah akan berdampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lebak diharapkan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo SP Lebak, Abdul Waseh, mengatakan bahwa pihaknya selaku PPID Kabupaten Lebak terus melakukan digitalisasi pelayanan informasi publik. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan akses informasi yang praktis dan cepat.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial, atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk ikuti Belajar Ngonten, pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten,
1: konten keren, usaha makin keren.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuliana.
2: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa.

0: mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta, orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng gak sama perempuan? Normal. Kalau enggak seneng, saya ragu-ragu. Perempuan seneng enggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hei laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hei perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi, dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan enggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah, puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan. Konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga. Liar itu mah. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad, kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun, dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak, antara lain Musailamah Al-Kazzab, dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil, bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Walahu zail, dan dia punya ekor. Gak usah turun ayat begituan, orang tahu. Kalau redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lem menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa, itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa, itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa enggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Qur'an. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Qur'an? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid wa lam yulad, yang laisa kamitslihi syai'un. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo orang teh, ayana teh. Boleh pakai teh. Ayana teh, kita teh. Kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insya Allah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini. Jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya. Cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Ini saya sejak ada perkutut rumah ini, dagang lancar perkutut. Ini Ramadan bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, mengurangi kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai. Saya sering mengungkapkan selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini, kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Kalau saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani politik naon kadut. Ini nurani, ini tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir, masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir, masjid mulai mengalami kemajuan. Safnya makin maju. Pasar ramai, terminal bludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak. Padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan peluang pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi. Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati, misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang. Itu diakui oleh Al-Quran. Min dzakari wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Yang terlepas dari ras, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah lor, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah wetan, madep kulon, mang. Yang datang dari kulon, madep ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap solat Jumat, khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini.
1: Kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini, kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin, kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafahkan Pancasila? Kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa tiba-tiba jadi beringas dan brutal? Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah, kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru oleh hal-hal yang sepele, yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo, luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu teh Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda, Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda, ayeuna takbir ngadepi batur sadulur salembur. Nanaunan. Bung Tomo teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir, yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar, yang sana teriak Allahu Akbar, setan tepuk tangan di tengah.
2: Yuk kita rukun, yuk kita kompak, yuk kita bersatu, yuk kita pulang, yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada. Tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada.
1: Baik, ke mana anjen?
0: Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem,
2: Iya Pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan, ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu. Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Ini yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, "Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, rasulnya rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin.
3: Amin.
2: Yang kedua, wa minhum muktasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total. Kenapa? Jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut Pak, saya miskin Pak, saya pailit Pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muktasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya.
1: berlomba-lomba melaksanakannya.
2: Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara.
1: Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita.
2: Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini: man

0: makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qur'ani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat, satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Qur'an. Minta nasihat Qur'an. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat. Nasihat yang bisa bicara, Al-Quran. Nasihat yang diam saja, maut.
1: Demikian tadi Tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

0: Sahabat Multatuli, demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 8. Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, solut.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: wisatawan destinasi wisata Jawa baru di
1: Lombok. Berada sekitar 130
2: km. Membalikkan intimidasi Trump dengan
3: dirilis dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya meningkatkan kinerja di berbagai sektor pembangunan. Fokus pembangunan daerah Lebak diarahkan pada penurunan angka kemiskinan ekstrim, percepatan penanganan stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Lebak juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap dapat memperoleh berbagai masukan dan praktik terbaik dari pemerintah pusat untuk dapat diimplementasikan guna mendukung kemajuan daerah serta mewujudkan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat. Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, saat menghadiri rangkaian kegiatan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Regional Financial Discussion dan malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 se-Jawa dan Bali di Kepatihan dan Hotel Marriott Yogyakarta, Kamis 5 Juni 2026 mengatakan, Pemkab Lebak mendukung berbagai program pemerintah pusat serta memperkuat sinergi dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Rangkaian kegiatan diikuti oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, unsur Forkopimda, serta sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai isu pembangunan daerah yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Selain rapat koordinasi, kegiatan juga diisi dengan diskusi mengenai kondisi keuangan daerah dan strategi penguatan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Puncak kegiatan ditandai dengan penyelenggaraan malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penghargaan diberikan berdasarkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, seluruh proses penilaian mengacu pada data resmi yang berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Ia menjelaskan penggunaan data statistik resmi menjadi landasan penting agar proses evaluasi berjalan transparan dan adil. Tito menambahkan, pemerintah ingin memastikan setiap daerah memperoleh kesempatan yang sama untuk menunjukkan capaian pembangunan yang telah dilakukan. Menurut Tito, penghargaan tidak hanya berbentuk simbolis berupa piala atau piagam. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal tambahan kepada daerah yang berhasil menunjukkan kinerja unggul. Insentif tersebut diharapkan mampu menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong masyarakat mengembangkan usaha budidaya ikan dengan sistem bioflok di tingkat desa guna meningkatkan produksi perikanan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program budidaya ikan bioflok dinilai memiliki prospek yang menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi ikan dalam jumlah besar dengan penggunaan lahan yang relatif terbatas. Sistem budidaya tersebut juga dinilai lebih efisien dalam penggunaan air sehingga cocok diterapkan di berbagai wilayah pedesaan. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Denny Iskandar mengatakan, pengembangan budidaya ikan bioflok dapat disinergikan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menjelaskan, sistem bioflok memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan metode budidaya konvensional yang selama ini banyak diterapkan masyarakat. Keunggulan tersebut antara lain efisiensi penggunaan lahan, penghematan air, serta kemampuan meningkatkan produktivitas hasil budidaya. Dengan teknologi bioflok, petani ikan dapat memanfaatkan lahan sempit untuk menghasilkan produksi yang lebih optimal. Denny mengatakan, budidaya ikan bioflok menggunakan kolam terpal berbentuk bundar yang dirancang khusus untuk mendukung pertumbuhan ikan secara maksimal. Sistem tersebut juga dipadukan dengan penggunaan probiotik yang berfungsi menjaga kualitas air sekaligus mempercepat pertumbuhan ikan. Menurutnya, teknologi bioflok memungkinkan ikan memperoleh nutrisi tambahan dari mikroorganisme yang tumbuh di dalam kolam. Dengan demikian, biaya pakan dapat ditekan hingga usaha budidaya menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Denny menjelaskan kolam bioflok berukuran sekitar 3 meter persegi dapat digunakan untuk menebar hingga 3.000 benih ikan lele. Dalam kondisi normal, ikan lele yang dibudidayakan melalui sistem tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 3 bulan. Untuk komoditas ikan nila, masa panen berkisar sekitar 4 bulan setelah proses penebaran benih dilakukan. Ia menambahkan pengembangan budidaya ikan sistem bioflok merupakan bagian dari program yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung ketersediaan bahan baku untuk program makan bergizi gratis. Pemerintah berharap kebutuhan protein hewani masyarakat dapat terpenuhi melalui peningkatan produksi perikanan budidaya di berbagai daerah. Karena itu, Dinas Perikanan Kabupaten Lebak terus mengajak masyarakat desa untuk memanfaatkan peluang usaha budidaya ikan bioflok. Selain memberikan keuntungan ekonomi, usaha tersebut juga dinilai mampu menciptakan kemandirian pangan di tingkat desa. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha perikanan budidaya, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru yang produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan. Selain membuka lapangan kerja, pengembangan budidaya ikan bioflok diyakini dapat memperkuat perekonomian desa sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. Dilansir dari randatbanten.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Hal itu ditegaskan oleh Pejabat Sekda Lebak, Alson Nainggolan, saat membuka rakor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Kabupaten Lebak. Alson mengatakan masyarakat memilih hak untuk memperoleh informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh badan publik. Dengan tersedianya informasi yang terbuka, menurut Alson, masyarakat dapat mengetahui berbagai program pembangunan, penggunaan anggaran, serta capaian kinerja pemerintah. Ia menambahkan transparansi informasi yang dilakukan pemerintah akan berdampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lebak diharapkan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo SP Lebak, Abdul Waseh, mengatakan bahwa pihaknya selaku PPID Kabupaten Lebak terus melakukan digitalisasi pelayanan informasi publik. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan akses informasi yang praktis dan cepat. Dilansir dari sindonews.com, penunjukan Nanik SD yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN menggantikan Dadan Hidayana dinilai merupakan langkah tepat untuk membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus dugaan korupsi, markup, hingga keracunan makanan. Menurutnya, pergantian pejabat tinggi di BGN menjadi momentum melakukan pembenahan sehingga tata kelola program menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel. Kepala BGN baru diharapkan dapat menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto dan memastikan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan gizi ataupun stunting. Menurut Agustin, sejak dini, para siswa diperhatikan pemerintah melalui program pemenuhan gizi. Mereka diharapkan tumbuh menjadi generasi mencintai bangsa, menjaga persatuan, dan memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Ia menambahkan penunjukan Anik SD yang sebagai Kepala BGN baru merupakan langkah tepat karena sesuai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Dari hasil pengamatan 98 Resolution Network, rekam jejak Nanik sebagai Wakil Kepala BGN menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin tegas dan memiliki kepekaan tinggi dalam merespon berbagai persoalan serta laporan terkait tata kelola program MBG.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk ikuti Belajar Ngonten, pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten,
1: konten keren, usaha makin keren.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuliana.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM.
2: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram

0: sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif,
0: dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Mohon wa. Tamana siapa tidak wala?
1: Ayah kan? Yang?
2: Kan wa.
1: Tadi ke tukang silaing ucu.
2: Oh saya marah.
3: Kang.
1: Lain.
3: Di sahur ke bapak itu.
1: Yang.
2: Kang.
1: Tersangka dilui anak-anak Kresna Suteja anjir.
3: Ya kan.
1: Jauh pisan yang bapak nama kajeng ngajak perang lu. Murugo pisan cacak kadulur dulu.
3: Jauh tina sangkaan.
1: Kau mau kadengen-dengen jika naik jelema. Padahal mabih kene kain Suteja mah 5 menit beset wai.
3: Asli na etan.
1: Mua ngarone nuk jeng nuk itu mah.
2: Tarik itu mah taralila.
1: Jelema tarik itu mah mualila umurna ge.

0: Semata pihatur agan
1: diterima dulu. Wayahna bantuan kaula dulu.
0: Oh say, mangga-mangga. Tekantun ka juragan anterja.
1: Terima ula, diuk ula. Ulan diuk.
0: Say, mangga. Eh, gini ngaya bapak. Semaka pihatur pak kahunyuk panjenengan bapak.
2: Eta.
0: Mugia katampi kalian kabingahan bapak tijisim abdi dawala.
3: Gitu, itu pernah ngomong betul.
4: Walah, naon kak?
0: Bilih salami iya bapak besok ngusingkan gak apa-apa hapun ten.
1: Ya.
3: Oleh
4: iya bapak. Naon jauh cumi luar ya kak?
1: Ya ho, aing mah kikituan di sama yang warisan yang ini ho. Geranan gak belum sumur tilu.
0: diuk jang, saya mangga. Nau jadi lu tekantun atau karaka prabu yang akan sema pangabaktos
5: lingih yai.
0: Kau malah mau di jalanan. Nges, satu nges diuk biu. Rangkel ngebrak kencah ya berkatuh
1: Allahu Akbar disangka pamidangan hulu aing

0: você tu. Vá, cadê tu? Papá,
1: Sing amat kita.

Awas, mana cing hati-hati.

Awas. Kasih.

0: Tunaona nani? Aisha. Tunaona. Tunaona Aisha. Tunaona. Nashia. Goblok dia. Jadi aing disiksa ku sana ya. Hurma geuleuh ka aing kabeh. Pekat terereh-reh cek aing montong heureuy teh. Iya deui, eueuh pamawana dewasa.
1: Sarwana geura mah.
0: Naon samrenying?

Ya karak ya edek.

ียจะได้กับบ่าวคืนไอ้งขับบนตันอาการยายีกลัวกะกิโล

Mana itu teh botai. Alah.

0: wayah nawe wa ulah halang kumapala ngabelaan kaula wa
1: ih ari agan jiwa raga jisim abdi parantos diwakapkeun kanggo dunungan tong boro jisim abdi nalapun anak oge bari disanak jiwa nage mangga
2: coba eta ka anak aya kolot nyebakeun anak
3: Jakang tega
2: maksud nama ieu tega lara tega pati di benunungan heuh anak neng sibakeun dalam mun ka bapa mah dikorowot ku aing
0: ieu teh moalna naon wa Prabu Batara Kresna wa upami uningan kana ieu pasualan
1: ih ari juragan Kresna mah panggelarna ge Batara ari Batara teh hartosna pengaman dunya tangtos engke na teh bakal bijaksana agan da upami telepat mah ieu teh apanan
4: kumaha teh
1: wawengkon Prinsen Dani teh kareh ka banas apon ku nagara Pringgandani
3: sumuhun
1: ieu mah parantos jelas kalepatan aya di pihak Prajutisna
3: leres kitu
1: ieu weh nanging agan sanaos agan ayeuna bade pangkapang perangan omat angkatna kapang perangan ulah nganggo niat dendam benci jeung kageuleuh panginitanana ulah tina geuleuh komo ngewa
0: jadi naon wa atuh
1: jadi naon wa panginitan kapang perangan ulah tina geuleuh ulah tina ngewa jadi naon wa jawab wa sae agan janten initna teh upami tina durukan kaituna bakal jadi ruhai upami agan nyata initna tina kadendam jeung kabenci oge kasulit hati ieu teh agan teh gugur memeh tempur perlaya memeh perang mati memeh jurit
0: jadi kumaha wa
1: bersihkeun hate agan niatanya eta ngabela nagara jeung bangsa sanes tina kageuleuh ka Suteja tapi niatan ngabela nagara jeung bangsa
3: leres
1: jadi niatna teh ngabela nagara jeung bangsa wa sumuhun ye tapi da geuleuh wa tah eta piceun heula margi pribadi sanes hukum hukum sanes pribadi ulah aya reregeud supados henteu jadi mata kaituna supados teu melengkung bekas nyalahan ulah bade ngamemorekeun perjuangan sabab perang ieu mah alit
0: alit
1: alit tapi aya perang anu panggede-gedena perang anu pangrohaka-rohakana nya eta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada-dada masing-masing manusia
2: dengekeun tah kolot
1: sanesna naon kaituna bilih tamyang melit kabitis wiwirang malik kajinis
0: nuhun wae
1: sami-sami agan
0: upami kitu sarana wadah sakedap ieu teh parantos ka dieu teh rombongan Kakang Suteja
1: sae mangga
0: wa mah dipengker we doakeun di putra dalem wa
1: sae mangga mangga mangga wa doakeun galuh wa sae mangga agan mangga mangga mangga mangga agan mangga permios agan
0: mangga wa
1: mangga mangga mangga ya
5: atam layu
1: ye kang upami bisa malah Suteja bagian akang ye upami bisa malah Suteja bagian akang ha da moal lila ku akang mah moal
2: Suteja mah jago kita cicing cicing cicing cicing
1: cicing kapret ku aing sia
2: apan tadi saurup tuang pun bapa oge ulah tina kadendam jeung kabenci tina kasulit hati bilih tamiang meulit kabiti cicing lah robat ti mamata lain cicing geuleuh aing ka sia teh
1: mun bisa mah sia pina ka Suteja geuleuh jeung aing tadi mah bapa sia we aing hormat bapa sia dijejek ku aing
2: Ay aing salah naon da wala da aing teu salah. Ari akang mah teu salah ngan pikageuleun.
4: Pikageuleun teh loba nipu.
2: Mira mina teuing.
0: Ye. Ya kumaha brehna we Kang? Upami Kakang suteh janang tang kaula pasti kaula. Nya pikeun Kakang, teu tiasa Kang I bagian kaula. Bagian kaula. Ya upami kitu salah mah bantosan kaula. Sae mangi. Sakedap deui teu rombongan teh parantos sakat sae. Akang jalan hanap, ai jalan luhur. Sae. Mangi, mangga perus. Ayo.
4: Sakilatnya. Eta
6: wah geher Kang.
2: Nyir. Dua satria hebat teu anterja ka jero tanuh Gatot Kaca ka luhur. Wadir edan. Adi lanceuk teu kitu sauyunan. Nya kompakna ari sia teu kompak-kompak jeung teh.
4: Latihan
2: mineng jeung aing teh kompak henteu. Lain dawala deui. Naon? Urang turutan. Turutan kumaha? Si lain jadi anterja, aing jadi Gatot Kaca. Teu bisa pananterja mah. Lanceukna Gatot Kaca, uing hayang jadi Gatot Kaca. Gua kajiwaan. Gua beunang si lain mah. Baleuy si sorana. Mung aing hayang jadi Gatot Kaca. Yeuh.
3: Balik. Jela lempeng teh sia mah.
2: Mung ah. Moang mama moang miluan drama.
3: Moang miluan kabaret.
2: Lamun moang jadi Gatot Kaca sok. Oh sok atuh.
6: Aitan hayang mun. Aitan hayang mun.
2: Ye. Serangan geus deukeut di. Ai bagian kaluhur Akang bagian ganap. Eh cikuring kumaha?
6: Aduh.
2: Allahu Akbar.
4: Kok hayang miluan?
2: Sia mah engkoh hayang miluan tapi teu kreatif. Jeung si lain teh kieu.
0: Kakang Anterja. Upami kitu sorana hayuk Kang.
2: Dengekeun.
3: Kitu.
2: Sok. Ah sok atuh.
4: Tingalina geus sumanget
2: sok. Ye. Euy.
4: Alah.
6: Mangga Gatot Kaca euy.
2: Di mana Gatot Kaca jebut euy? Oh sok atuh.
0: Ye, serangan geus deukeut di. Akang bagian kahadap, aing bagian kaluhur.
4: Lain ngahulang ye.
2: Lain ngahulang ye.
3: Tolak wae atuh
2: ye. Ngagerem ye. Eta mah lain ngagerem rek ngising. Ha kumaha? Pikeun. Kurang gede. Kurang hanap. Tah deukeut tah. Da bisa resok bisa sok.
4: Maksa kitu.
2: Heh, seti corona ge kieu goblok seti. Maksa. Da kenteun teu kajeun. Masuk atuh kumaha ieu? Ye, Akang bagian kahanap, ai bagian kaluhur. Siap, Kang. Ayeuna Kang kahanap, sok. Ari kuring kumaha kaluhur? Naik tangga kalapa, ye. Tuluy. Kana gawir. Atawa sakareng ka gawir kitu, ye. Umur-umuran ngawayang di lajuan gawir ye. Akang ayeuna ka handap ye, sok. Permisi, sok.
3: Sengkak gitu.
2: Ye. Cenah Kakang ka ogéda ye. Hayang goblok da naonan rame henteu kresok. Ripuh heueuh. Murabina teuing.

omongan suteja parantes sakat kaya anak-anak. Tatuduana nama jengkat tengah-tengah medan perang. Boti pihak Pandawa, boti pihak Gatotkaca.

0: Raden Sutedja. Parantos aya di pangpayuneunnya tepikeun mimpin I peperangan.
1: Eh, Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca. Lamun bener-bener anjeunna lak langit talangan jagat, hayang nyaho sia hancur kuaik. Hai para prajurit, ayo kepung wakup, bayar wakup, ayo.

Kurang ajar ti pihak mana sih mana? Naon ti pihak mana? Maka jeng nanyakan ti pihak mana goblok setena baju ge geus beda. Ya. Aing ti pringgandani, aing ti tracutisna, modar ku aing maju sia. Sangaran mana? Naon ngaran? Sia trek perang rek nyensus. Perang nanyakan ngaran, iya lamun sia modar aing gampang nyelebarkeunana. Tor sia maju hiap. Oi, oi. Goblok eta teh bedong setan. Da kana ka babatok mah jangar. Huyap, weh, satu dia. Wat dia. Hai, hai. Weh.

0: belajar.
1: Sapa
0: bedog aing teh si lenyap
2: atuh. Beres, beres.
0: Ngasahna ge 3 bulan aing teu reureun-reureun. Nepi ka beak.
1: Ah, ning eta balekeur keneh.
0: Meuli nu anyar. Hayang nyaho kap.

0: cosecha. Macam-macam kau orang tajutisna, kurang ajar sia.
1: Loh?
2: Naon kula?
1: Gusti Nuagung. Kang Uju.
2: Babaturan.
1: Innalillahi babaturan aing maot. Dodoh teuing Kang Uju.
2: Tersangka.
1: Mudah-mudahan ditampi di sisi Allah Kang Uju.
2: Amin kula.
1: Cing aya dina kanikmatan dalam barjah Kang Uju. Didoakeun ku kaula cing tenang di akhirat Mang Uju, keun pamajikan mah dikawin ku aing tenang. Hayang nyaw

0: Astagfirullahaladzim. Ya.
1: Naon, Kang?
0: Tah, teu hayang jadi tentara teh tempo kieu leuh.
2: Ya, Kang.
0: Heuh. Lamun tanggal hiji mah daek.
2: Naon tanggal hiji?
0: Gajihan.
1: Sarua atuh pikeun hayang.
0: Bangke jelema mah geus kieu geus uhargaanana deui nya.
2: Laras, Kang.
0: Hargaan keneh bangke peda di pasar bisa dibeli, semua bisa didahar.
2: Laras.
0: Bangke jelema geus kieu mah pada micen ku pamajikanana ge diusir deuleuh.
2: Laras.
0: Nya.
2: Nya.
0: Sing horeng jelema mah jasana na jang nya.
2: Eta.
0: Tapi maraneh mah ketang euy. Mati di medan jurit perlaya di medan danalaga aya guareun anak incu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sajarah. Pahlawan disebutna deuleu. Mati fisabilillah mati syahid. Nya. Urang mah cantang tuleuy. Buat teuing urang mah paeh dina golodog batur alatan ngaheureuyan pamajikan batur.
1: Amin amin.
0: Nauzubillah syuma nauzubillah nya. Lain mati syahid nu kitu mah mati konyol. Deudeuh teuing leutak kieu leuy. Nemongkeun para pejuang urang baheula.
2: Laras.
0: Ngarebut kamardikaan teh paeh poso. Susah payah pait ketir lara balangsa. Ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga.
2: Laras.
0: Ancur di medan tempur toh pati jiwa raga heh nyawa. Nu dipalar ka salametan jeung kamardikaan bangsa. Tuh tingali cirina.
2: Naon akang?
0: Tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur. Tetenger anu hempak di taman pahlawan. Lain tutungul tempat pamunjungan. Lain tetenger tempat pamujaan. Tapi harewas beja ka urang sadayana. Pikeun bojoang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu
2: terpuji.
0: Anu terpuji. Nya. Oh model ieu desa suka maju apana nu para karuhun teh panya ngabeulaan ceuk paribasana dughulu pet nyawa supaya ieu de suka maju jadi desa ayeuna parantos laksana 18 tahun anu katukang mudah-mudahan tiasa ngeusi ieu desa sangkan ieu desa teh genah merenah turut tumanina. Sangkan ieu desa teh ngabret nya ngabret mudah-mudahan dieusian ku manusa-manusa anu berkualitas SDM anu luar biasa bagja mudah-mudahan karuhun suka maju sadayana manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala
2: amin
3: amin
0: luyu jeung ngalayan suka maju nya panresep kana kamajuan urang meuleuh karunya orang buskeun kana kuburan masal ya.
2: Kang hijikeun
0: jeung. Heuh hijikeun. Tong kamari lah karek bieu barang di dieu.
1: Jeung tadi
2: mah ngimpi kamari mah. Deui ka manakeun?
0: Ha?
2: Hiji deui.
0: Ieu nu hiji deui. Tah ieu mah urang lebetkeun dewe kana kotak. Sia mah ngeunah ka karak datang jol ngeusan.
2: Ya
0: eta aing mah lila kene. Mina-mina teuing. Tak itu jang nemongkeun perjuangan teh nya. Mata ulah ngamomore kana perjuangan kulot urang baheula. Nya.
2: Mohon.
0: Sok ayeuna merdeka na teh da urang moal bisa kieu lamun teu merdeka nya. Heeh.
4: Kade jang ulah hareup teu incu.
0: Sae.
2: Bapa ka.
4: Ulah hareup teu injang.
0: Cicing. Kolot mah cicing, anak lagi berjuang. Menegakkan keadilan dan kebenaran.
4: Betul. Bisi aya panah nu nyasar, Jang.
0: Oh, udah panah tilinglung. Parana ayeuna mah make Google Map. Heeh. Tumiluan. Anjir, ieu panah ka mebes kieu leuh.
2: Ya, Kang.
0: Heeh.
2: Necep kitu eta.
0: Heeh, kan necep kieu leuh.
2: Cacakan kana batu, Kang, tah.
0: Mana batu?
2: Apa eta teh batu Akang teh?
0: Gebog goblok batu di mana sih ya?
1: Pura-pura na we atuh.
0: Gebog disebut batu sih teh deung nyala juga apaleun.
2: Api-apina.
0: Konan cep ge hip. Anjir. Pagoh ge hip. Alah. Hip. Anjir. Hip. Alah. Hiyak. Aduh. Jadilah tukang buka. Mecus. Hiyak. Duh. Pageh kieu leuy. Da ieu dalangna tep pageh teuing dan cepeunana. Tong dalang buka ku maneh. Tuh ku siaga hese. Nuhun dadan.
2: Dah, meni bageur teh Kang.
0: Heh.
2: Bageur.
0: Si dadan mah bageur itu ka aing.
2: Enggak bisa kitu Kang.
0: Rek teh bageur kumaha si dadan mah hirupna ngasyukur ngagulak gilek aing.
2: Allah.
0: Lamun eueuh aing teh mana nyatuna si dadan. Sia mah ngeunah turun mobil, unggah mobil, sumping ka nu kagungan maksad, balikna di bahanan ai aing digencet tina kotak. Dengek ku si dadan. Da aing moal hirup lamun urang dadan leuh. Heh. Bot. Dan tinggali dendawa para datang bot siap. Ya. Sia mah buru-buru bejaan geus loba butan leuh. Aya sia.

saya, aing anterja, sa anterja. Aing lanceukna Gatot Kaca, lanceukna Gatot Kaca bener. Kepret ku aing sia. Sia anu ngaran kaula Pati Ganda Sakti. Oh. Ganda Sakti bener. Ngabelaan si Suteja sia kurajar. Jelema jahat. Kebida-bida teuing sia. Saya

0: Sige. Sana katot ka siya. Guru na ay. Guru naon? Guru teka. Urang ngajarkan bikin ini wajil manuki makabila. Dagor tuman. Mabot. Dagor tuman. Mane wani nya wani itu. Ciawi tali teh abdi jegerna. Nya. Ay, ay. Jelma modek ieu ye.
1: Wah, ketingali
0: musuh dalam selimut. Jelma beungeutna beureum mah di mana-mana ge jahat.
1: Ya, atuh.
0: Jelma nu beureum beungeut mah di mana-mana ge belegug.
2: Bodoh.
0: Jelma nu beureum beungeut mah bajingan. Jelma nu beureum beungeut mah brengsek. Teu kapaya nu geulis jol bogoh eta pepuku. Jelma nu beureum beungeut mah jelema nu beureum beungeut mah hese diamanatan. Aya rokok batur ge digubug wae. Ya. Sia teh tadi teh ka aing goblok.
1: Jatah batur ditilep.
0: Nah, uing mah ka itu beureum beungeut. Heh. Ini sia ngabahas rokok. Iraha sia udud jeung itu? Udah mana teuing. Ulah gampang kasinggung deui jadi jelema. Oh, nya. Sugan teh weh gawir di dieu.
1: Hati-hati loba gawir.
0: Teh teh ya gawir. Sakieu lewang na gawir. Sugan teh geuning di dieu mah di Sukamaju mah weh gawir. Ieu da da ngadurudud.
1: Pasti
0: teh geus berus kana gawir. Sugan teh di dieu mah weh gawir. Ieu da da jadi babak belur. Menereuh wasik kuring. Naon nempo? Itu sih ngomong gitu-gitu.
1: Orang di.
0: Gulu kadengena.
1: Orang dia.
0: Cik, saya teh ngomong teh karar itu. Nah, orang peringgana ini mah ngomong karar ieu. Oh, menular dah balas jadi itu melo. Bener-bener teuing jadi. Orang ajar sih, hei. Namun benar-benar hanya laki langit dengan jagat yang lain sih.
2: Hei.
0: Wah, koning. Kurang ajar iya iya tiga tut kaca lainnya melancongna eh melancongna maneh lancong katut kaca memang aing saha anternya anternya bener dianterkeun ka herat kuai siya mah jeung aing saha teh ngomong deh aing nu ngomong teh maneh. Heeh, ajik juga ada lain jelema. Allahu Akbar Gusti, mana teh jelema? Heeh, aluh Gusti, beungeut jeleman be kawut-awutan kieu. Anjir. Beungeut sia ampun be karujat kieu. Ngaran kuring dawala teu nanyakeun ajik. Dayang wawo jeung make kopaya. Lebaturan ieu we jeung beureum beungeut ajik. Beungeut tapi kageuleun. Aing maneh boga kaca di imah. Kaca naon? Kaca enteung. Nya boga oso kaca, nya mineng. Teu nyeri hate teh beungeut jiga kitu. Da aing mah lamun beungeut jiga sia meureun teu ngagantung maneh mah. Eh goblok aing jiga naon? Hayang apa sia jiga naon? Heeh, jiga cangcut anjing. Beungeut mesum sia goblok. Beungeut corang sia mah. Aya kutang ge dipaling sia mah. Kebebeakan gitu kaing. Anternya naon? Lamun kitu sarana anjeun bak ngalawan ka ulah dor nepi ka mana jai? Ha? Ngabela jelema jahat mah sia mah meunang dor nepi ka mana jai? Wah, bang omong. Kadi sia kapir. Ka saha sia teh sia? Sia. Kurang ajar sia beungeut porno.
1: Terangisang
0: si jelema terangisang si jelema sok punah pindah agama si gampang pindah kurang ajar sia si terjumaahan eh babal nyaho di mana aing terjumaahan nyaho heh nyaho di mana ning awa di masjid aing eh masjid sia di mana aing di meni Pokona lalaki poe jumaah eueuh jumaahan di masjid aing berarti eta lalaki terjumaahan. Allahu Akbar.
2: Adina ta.
0: Hey. Ajik, atawa goblok geus geus wudu. Didinya ulah macam-macam ke jelema ieu. Naha ieu jelema teh keur nguriling nangan taning anyacrang nangan lawan can nyaho digeti sorangan. Coba antasirana dagor kulingis. Kuat modar. Atuh tong dibejakeun. Eh. Bina-bina teuing awas. Siate angko make kopeah tapi jail. Kaciri siapa make kopeah tapi can pernah ke Mekah. Allahu Akbar. Ieu jelema be kacegekan kieu. Ku aing jadi dagor ku aing sok. Maneh wani ka aing, na make jeung teu wani. Anjir wanian leutik-leutik euy. Alah, beungeut jiga receh kieu ampun. Jiga penadah anjing teh. Siapa mah baku cubungnya? Eh, setan cita naon cuma baku cubung. Ah, beda si mata nage gitu lunglai. Beda-beda teh didaguan ku aing sok sia.

0: ngajar si di pedaran ku aing anter ja maju awas siap. Ayo. Siap. Ayo. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Allahu Akbar.
1: Subhanallah. Wah, ya nyir.
0: Edah.

abundância. Nah, jelema teh tibalik. Oh iya, meureun sinetron Dunia Terbalik. Lain sinetron Dunia Terbalik, tahulu siap muter.

ngajar di babat ku aing aing Sakatawang. Hutang pati berapati hutang urang di perwira. Cakeun ku aing belah mana si Sakatawang? Dareup, dareup. Jawab.

0: Manik saha? Aing Jaka Tawang. Jaka Tawang, bener. Jaka Tawang, naonana Jaka Sembung mani? Tenyambung siya goblok. Bener-bener teuing. Mana teh jadi pindah jadi petani? Petani naon? Geuning eta mah mama walu. Lain waluh ieu teh gada. Heh, gada. Oh, gada modar. Iya. Wasap poe. Iya. Wap. Iya. Ala.
1: Miwa.
0: Alah, alah, alah, alah. Iya. Iya. Iya.

0: Batiendo.
1: Yep. Yep. Pacha.
2: Teuing sih deh.
0: Kadeh ah, cing hati-hati Raden.
1: Wis.
0: Ah. Kumaha eta juragan Jakarta?
2: Eh, geuning si Cepot.
0: Balad.
2: Oloh.
3: Kumaha tuh?
2: Du.
3: Belum jawab.
0: Du.
3: Doah, maka.
0: Kumaha karaosan?
3: Aya karaosna.
2: Lamun lain lanceuk Gatut Gaca dicendang ku aing. Hai lol, ai bok teh ka aing ngana sirah meuni ngengeng neuh.
0: Kumaha?
2: Ana ceuli ngengeng neuh. Heeh. Kurang ajar aing emangna manehna wungkul rek ngamuk teh aing eneng ngamuk tinggalikeun.
3: Bela.
2: Bela kana jadi dudungan aing ngamuk tinggalikeun. Tai diacak-acak ku aing mah yeuh. Rasakeun ku aing sia.

0: Dina lagu boleh kita kompak.
1: Boleh dong.
0: Dina lagu boleh kita seia sekata.
1: Iya.
0: Tetapi tetap kamu musuh aku juga. Yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan. Hei orang yang bengetnya jika cangcut.
1: Tragis bisa.
0: Goblok gaing cangcut wae. Modar saya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Ditu benang.
1: Benang euy.
0: Karasa. Iya. Ditu benang. Karasa. Iya, debunang.
1: Apa klik?
0: Bayar jig daliur. Iya, pula. Iya, pula. Iya.
1: Sutiwan, klik. Lebih ke mung serat gitu kang?
0: Hah?
1: Mung serat?
0: Mung serat naona?
1: Eta getih na?
0: Mana getih?
1: Eta buta.
0: Ale-ale, goblok sih deh.
1: Getih gitu.
0: Wah, menyewa yang getihan.
1: Pan mejiga.
0: Sakri sengit, nah sih ale-ale.
1: Mejiga.
0: Mejiga naon.
1: Jika dina film-film nih, ngurang kisok lalajo atuh.
0: Emang ayah film manu ayah getihan?
1: Ya loba atuh.
0: Film naon.
1: Laptop si Unyil. Pengetahuan umum.
0: Tahun sabaraha eta.
1: Laptop si Unyil. Jangan sewa acara
0: ini. Jangan sewa di acara ini tempun.
1: Di YouTube. Acara lain film
0: itu. Eh. Kok kode hirupkeun euy? Ayo tebeunang. Rek modar ngahina kene ka aing leu. Eh. Ayo tebeunang deui. Paduli amakeun. Ida katipu. Pada teu nyeri hate. Iya. Au. Ala ala iya. Modar sia ku aing tu.
1: Wah.
0: Keur kieu mah aing mah.
1: Tong asa-asa apa-apa ke Kang lah nanti.
0: Sinen kalau kenyatu ayo.
1: Lilis tadi itu.
0: Aingan bahulah beli-beli juga nawaran kain dan te atau hai aing ker kita atau nyatu luh anjir. Well well well well
1: well
0: kamu orang siapa nama orang yang beget nejiga cangcut goblok kain cangcuti cangcuti dewek ya cepot. Wow, cepot. Kamu dari mana? Di Cipancur. Wow, orang Cipancur. Dari mana? Orang mana? Saya dari Belanda. Oh, di Belanda. Ya. Dari Belanda. Belanda di mana? Cieuri. Maunya Belanda ya Cieuri. Make de Cieuri. Oh, Belanda mah make de. Ya. Maneh rek di podaran ku urang maunya goblok di Belanda di podaran Belanda buhun Belanda wiwitan modar ku urang sok iyap iyap iyap iyap iyap iyap wow Belanda liur
1: ditinggang pisan
0: lung-lung kana wawatok
1: wawatok
0: wow lo baki caca oh iya au
1: lagi ka
0: iya au
1: lagi ka
0: iya au iya ah
1: lagi
0: iya ah iya ah iya ah iya ah wow huluna asup. Ibu-ibu ngadenge hulu asup cing jadarit. Rarasaeun tinga buluna. Tiluk bake kok. Ye. Yah tuman teuing leuh.

0: orang ningali sadana para pasukan hampir ke desehnya tati negara Trajutisna. Hati Raden Suteja anu memang kasaktianana luar biasa. Nang tang Gatot Kaca. Itu ujaring carita.
1: Gatot Kaca.
2: Kakang Suteja,
0: kurang ajar, patutunggalan jeung Aisyah.

0: hayang kelucing si Anterja enteng tinggerai. Teh hayang kelucing si Saka Tawang. Komo jeung si Abimanyu euy. Gatot ngasa patutunggalan nyai. Hi, Wakang hi.
1: Sawios Kang ku kaula we. Hi, Wakang hi. Sawios Kakang Saka Tawang.
2: Ku kaula we Kakang Gatot.
1: Cicing Manyu moal kuat anjeun.
0: Gan ku abdi we gan.
1: Cicing sia ulah kadé sia kadé. Ieu jelema teh gagah kadé sia. Ieu patutunggalan aing beda hawana.
0: Agan kadé agan.
1: Tenang ulah.

0: to God, child.
1: Why you whip? Kuat ajin Gatot Kaca.
2: Kuat.
1: Eta ilmu dengan sakit begitu na. Kurang ajar ngahina syakur aja. What? What?
2: Sakilannya.
1: Meje sakit begitu Gatot Kaca. Penok jeung Aisyah.

0: Yep.
1: Menastiker sayang tumampar.
2: Raden Gatotkaca kalepasannya tengepret Raden Suteja. Dugi kaya Raden Suteja masing pati tumekaning perlaya.
3: Bang ajar siap. Udang. Udang Kakang Suteja. Kakang Suteja. Kakang Suteja. Kang. Alah. Kang. Gusti Dukung. Kakang Suteja. Cilaka aing kalepasan. Kakang Suteja. Yi, naon yi? Kang. Nanyi. Kakang Suteja, Bang. Naon? Maot.
4: Maut.
3: Maut Kakang Mas. Allah. Dikumaha ye?
2: Dikepret.
3: Maut, maut. Tumiluan. Manyang di masalah teu. Dikumaha ye Kakang Suteja teh? Dikepret Kakang Jakatawa. Maut, maut. Tumiluan.
5: Lepas tangan tuh.
2: Wah. Kaya wartos Kakang Suteja maut Kakang Gatot.
3: Maut Banyu.
2: Dikumaha dikepret. Ieu teh maut, maut. Tengiringan.
3: Dikumai. Oh, si jemput ai ka aing goblok.
5: Luas eta kadunungan.
3: Agan dikumaha agan?
2: Dikepret ku aing pot pae.
4: Maot,
3: maot.
4: Teu miluan. Bapa na ngamu ampun.
5: Ai ah.
3: Tole.
4: Maot.
3: Maot tole.
4: Hei. Manyang imagan tong kalepasan atuh kontrol tunggal teungeul teh mina-mina teuing
3: lawa lama rek miluan waduh kudu kumaha ya aing
2: Raden Suteja teh putrana Prabu Batara Kresna nyata ti Dewi Pertiwi. Ari Dewi Pertiwi teh nyata Dewi Bumi. Anu ngawasa sapa pertala. Atuh ieu Raden Suteja ditangtayungan ku ibuna Dewi Pertiwi. Os bari jeung parantos maot nanging upami antel kana taneuh. Ieu Suteja tiasa hirup deui kayaanana. Margi ditangtayungan ku ingkang ibu nyata Dewi Pertiwi, Dewi Bumi. Ngadak-ngadak Ieu Suteja gugukah di tina maotna. Lilir ia meruangun kaya ngimpen sare kalinuhun. Lilir yang meruangun kayang impen sare ngalinuran.

0: Tato kačava!
1: Jepa!
2: Koler!
3: Geus paeh deui wae.
4: Tuh, ngerek-ngerek deui eta.
3: Ieu jelema teu kaop antel kana taneuh hirup deui ieu.
5: Kata Wisna mah.
3: Jang. Suteja teu kaop antel hirup.
4: Gantu aneh.
3: Aneh deui. Antel kana naon? Maneh sih teu ngomong teh. Heuh kana taneuh. Koneng kah nu teu naon.
0: Gatot ya. Woi.
3: Teu kaop antel kana taneuh cingguang diangkat.
2: Iya.
5: Wah,
3: teu hirup deui di kieu mah.
4: Ya hare-hare tuh.
3: Cik.
0: Gak, wes.
2: Tang
4: euy.
5: Tang euy Aden.
3: Mun ya aing kieu terus.
5: Daan teu hirup.
3: Cangkul euy. Gatot gacis.
2: Tang euy.
5: Wah. Nya teu waleh antel geuning tadi ge hirup deui mah Aden.
4: Nya.
2: Ih. Tang euy.
3: Rek dibayar sia hutang aing moal. Sia teu naon da ulah sok sia. Ih.
2: Tang
3: euy. Sok sia. Rek dibayar moal. Goblok naon da sia. Awah. Sia.
2: Tarik, tarik.
3: Kabina-bina teuing sia teu kaop antel sia ngahutang wae. Ih.
4: Anjeun ieu anjeun.
3: Goblok teu batur kitu pipiluan kitu. Aing nu ripuhna goblok. Geureng ngalengut aing ditinggang. Kuy berat teuing leuh.

Gatot gak salami-lami pusingku ya kejadian. Atuh ya Raden Sute jadi balangkeun kalayan nganggo ajian Pancabraja. Atuh ya Sute jak melayang di Gegana Wiyati. Anya celang di Megama.

0: tarik tarik naik tanaga Gatot Gasa. Raden Sutejak melayang di Geganawiati. Kepuntang banting di awang-awang. Duka kumaha nasibna I Raden Suteja.
1: Nyana turtanya kasihoreng kieta hatina.
0: Kasarius di marga sopana. Marga jalan sopana alas pring gading ancala. Prabu Batara Kresna anu memulih nyata ti Madukara Arjuna manak di satengahing marga margia Batara Kresna boten raos mana itu ujar.

0: tengah hati kaulah gesabah berapoe kanca?
1: Dah,
0: kumaha. Asa sebelakan hati kaulah tebakah menang naon itu kanca?
1: Boleh.
0: Lempang ya asa kaulah teh asa laliwung, asa napak asa hente kaulah teh. Bawa darah tinggi naik gitu itu
2: kumaha? Kolesterol masyarakat ulang darah tinggi ah.
1: Kolesterol
0: domba. Atawa kolesterol mereka ulah tadi nembadu karang dar sate jeung Yai Arjuna.
2: Iya. Nah, kecenjurakan Batara.
0: Be, penastiker sayang tumam para. Barang ye Kresna nuju ngahuleungaraga meneng roho kemang kadu. Aya nu lagrag di payunanana taya sanes Raden Suteja putrana ku anjeun.

0: Giri Lusi lan Paingan.
1: Giri
0: Gunung
1: Lusi.
0: Lusi cacing Paingan tesang kasrebuk sembarang nyamuk.
1: Duh.
0: Aya jelema lagrag dareupeun kaula. Jelema naon lagrag ti luhur leuh? Eh. Gusti.
2: Duh. Juragan Batak.
0: Numur Bang Alam. Aduh.

0: barang ningali Suteja kaikang Rama tubinga sakalangkung. Suteja.
1: Aduh. Rama Dewaji. Tiwas Rama Dewaji.
0: Kunaon maneh Suteja? Jawab. Ampun paralun eta beungeut tepi ka harejo kitu kunaon? Uningakeun kaula teh kenging musibah Rama Dewaji. Menang musibah.
1: Timalan kaula nun
0: kunaon?
1: Kaula teh aya nu nyiksa Rama Dewaji.
0: Aya nu nyiksa.
1: Timalan kaula nun
0: atuh naha dilawan? Kaula teh ngalawan mangalawan nanging kakong kalau teu tiasa daya upaya Rama Dewaji. Saha nu nyiksa nya?
1: Sanes talim ngalawan mangik margi kaula teh teu tega.
0: Teu tega?
1: Timalan kaula nun
0: sabab anu nyiksa kaula teh sanes jalma anu lian Rama Dewaji. Nu nyiksa maneh teh?
1: Dulur keneh Rama Dewaji.
0: Saha anu geus wani-wani nyiksa maneh? Suteja.
1: Anu nyiksa kaula teh nyaeta Gatot Kaca putrana Paman Bima ti Bibi Arimi.
0: Gatot Kaca.
1: Timalan kaula nun.
0: Suteja. Hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab. Naon sababna anjeun disiksa ku Gatot Kaca?
1: Kaula ge teu terang sababmu sababna mah.
0: Aing mimitina
1: ngawitana mah kaula teh nyaeta Anjang Sono Kapringgandani.
0: Kaula teh hoyong tepang sareng anu jadi dulur nyaeta Gatot Kaca di Pringgandani. Tuluy.
1: Tapi naha geuning kaula teh ngadon disiksa di Perdaya Rama Dewaji?
0: Gatot Kaca nyiksa maneh? Duh. Ya.
1: Timalan kaula nu
0: be. Batara Kresna rada cangcaya kana laporan ieu Suteja. Margi teu yakin Gatot Kaca ujug-ujug nyiksa ka Suteja atawa ya Kresna ngeluarkeun ogan sengkala lopian utawi gambar lopian. Nanging Suteja teu apaleun yen Kresna muka gambar lopian. Dina gambar lopian eces yen treper tela ngemang bolet. Sakawit Suteja anu mempertahankeun malah nangtang-nangtang nyata ka Arimi. Jelas di dieu Suteja anu salah. Itu ujaring carita. Lamun teu boga sakudua aing ka Doni ku budak. Be turunan ti saha ari sia? Gusti Gatot Kaca hampura kasih anak gua. Suteja.
1: Timalan kaula nun.
0: Jadi anyen teh disiksa ku Gatot Kaca.
1: Timalan kaula nun.
0: Hampura cu. Lapun ten kumaha ari Gatot Kaca mah kitu lamun sono teh sok nonyok. Adat Pringgandani mah kitu lamun sono sok nonyok. Eta teh disebut teh salam olahraga.
2: Salam kanyaa.
0: Komo lamun nyaah pisan mah Gatot Kaca mah neungeunna teh ku botol.
1: Jadi Gatot Kaca malamun sono teh sok nonyok,
0: sok nonyok. Jadi anjeun teh dipika sono ku Gatot Kaca nepi ka harejo kieu teh.
1: Tapi geuningan aya implik-implikan.
0: Implik-implikan naon?
1: Make nangtang-nangtang ka salira Rama Dewaji.
0: Coba ieu bebenyit ngebohong nepi ka dieu.
3: Leuwihan. Tidak
0: iman. Be kieu. Teu kaurus ku kaula teh budak jadi gede bohong.

0: kieu. Nangtang kumaha kama? Nangtang kasalira bejakeun cenah suteja lamun maneh teu nenteungeunah ku kaula. Bejakeun ka bapa maneh Kresna Batara jeung aing urang ijen, coba isi koplo. Nepi ka kitu-kituna anak aing. Ngadoni kai. Ia Kresna lali kana purwa daksina awahing ku pusing ku potrana anu ngabohong wae. Teu sadar ia Kresna nepak dada palih kenca. Sedengkeun ia Kresna dipahing pisan nepak dada anu palih kenca. Margi upami Kresna nepak dada palih kenca ieu cakra udaksana lain kaluar, tapi cakra udaksana ngadon muter dina mastakana ieu Batara Kresna. Atuh ieu Kresna linglung ka pidangdung kayaanana langlang lingling kawas jalma anu teu eling. Anak aing gede bohong turunan ti saha arik alah. Aduh. Alah. Aduh. Pamadewa ji kunaon cing cing cing cing cing. Cing. Alah. Pamadewa ji. Aduh. Gusti. Nanging dina emutanana ieu Kresna asa nyalaporan ieu suteja. Gatot kasanang tang-nang-tang bari tutunyuk ka ieu suteja nangtang-nangtang kana kabateraan ieu Kresna. Muter dina otakna Gatot kasanang tang ka ieu Kresna.
1: Suteja. Bejakeun ka babasia Batara Kresna. Jeung aing urang ijin bejakeun ka Bapak Sia Suteja.
0: Duh. Bener si Gatot Kaca tenang tangkama. Timalan kaulanun urang ajar eta bebenyit. Kawas teu diwarah ku aing jadina gagah jadina perkasa teh gara-gara aing. Tabong bangsa denawa si Gatot Kaca. Kurang ajar maneh wadi kana ka si Gatot Kaca.
2: Timalan kaulanun
0: dibantuan ku mah. Ngan si Gatot Kaca teh moal aya pakarang dunya anu teurak ka Gatot Kaca.
2: Leres kaulanun,
0: tungguan di dieu. Bade ka mana salira amare ka sawarga maneh loka. Nyatar kinyem senjata ka yang ulun otipati Jagatnata. Si Gatot Kaca geus ngahina kana kabataran kaula. Nyahina kana kabataran ama sarua jeung ngahina para dewa. Tuan di dieu aing rek ka sawarga.
2: Timalan

0: Tah, kudu kitu ka anak mah atuh.
1: Bela
0: kudu bela kana jadi anak mah pepeureuhan kaula teh diurit diarus diusuh naon? Diasuh ti lelemut kaula teh jarang, dilongok ke jarang kanging ibu. Ayeuna waktuna ngabelaan kaula rada wajib. Malum Batara Kresna duduang samanea. Sakedapan parantos aya di sawarga Maniloka. Laporan yen aya nu ngahina kana ka Batara Anana ieu Kresna. Nyata kayang Otipati Jagatnata Raja Triloka atau Otipati ge kapangaruhan. Da memang anu datang na Kresna laporan aya nu ngahina. Atu barang adangu yin anu ngahina na Gatot Gasa teu antap parah deui iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Masihkeun senjatanya tapikeun antina Raden Gatot Gasa. Hiji tarumpah anu kasebat tarumpah lilingga kencana itu ujaring carita. Batu ya Kresna parantos aya di payuneun deui putrana ku anjeun Raden Suteja. Datan nerata ngademang.

0: gawa ka kapok ieu ka Kang Sudaya. Ya, tibatan kapok aing gawa ka nya. Di pedaran ku aing sok sia demi kabara. Heh. Bua disalametkeun deui ku aing. Bener katut ka Satengara? Aing tiga pati, tiga.
1: Pinasti kersayang dumampara. Ieu ge.
0: Pasti teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar papasten anu tumiba.
2: Iya.
0: Gatot Kaca ditemrag ditajong dadana ku Raden Suteja. Anu ngangge tarumpah lilingga kencana atuh Raden Gatot Kaca awakna kosret retak awakna cing barebet. Gatot Kaca ngemasing patit temekaning perlaya.
1: Dadana moledak
0: ditajong ku Raden Suteja.
1: Gatot Kaca.
0: Barang ningali Gatot Kaca mati atuh ieu anter jajak katawang api menyelumpat sakelompat labet. Ye ye. Kakang Jakatawang tingali adi urang maut, Kang. Kakang Jakatawang. Adi mas, adi akang, ya akang, olah, adi aing maut, tobat. Aduh, Kakang Gatot.
1: Lancek kaulah maut Kakang Gatot.
0: Kakang wa, wa semar wa, gali wa, wa, wa.
3: Ake kok.
0: Ayah anak. Agan, dulu itu dunungan aing maut dulu jang.
1: Gusti, nu agung dunungan aing maut ayah anak.
0: Sian naonan atuh. Dunungan maot aing dunungan maot agan. Dunungan maot aing Gusti nu agung geus dibegak kekeuna hirup ai. Oh
3: tempat bareng.
0: Ha. Ha. Dunungan meot.
3: Maot
0: atuh. Duh kudu kumaha? Wa tulungan adi aing wa. Wa tulungan wa. Cing mikir kolot ka langka jeung. Wa tulungan wa. Anterja percaya kawa, wa percaya kawa, cagerkeun adi anterja wa, cagerkeun Gatot Kaca, percaya kawa, cagerkeun wa, lamun wa teu bisa cagerkeun adi aing, adi kaula wa, luntur ka persenten adi kawa, wa cagerkeun wa, wa wa wa wa wa.
3: Panik atuh kulan, jeung teuna
0: atuh. Wa cagerkeun adi kaula Gatot Kaca wa, lamun wa teu bisa cagerkeun Gatot Kaca. Luntur ka persantenan Jakatawang kawa cagerkeun wa.
1: Wa cagerkeun lanceuk kaula wa. Lamun teu cager luntur ka persantenan Abimanyu kaua cagerkeun adi lanceuk kaula
0: wa. Naon sih nyebut wa kaing goblok. Cagerkeun dunungan oa. Lamun oa teu bisa nyagerkeun dunungan luntur daki teh oa. Cik kanya oa kumaha oa? Kayanya oa. Cik kanya oa atuh.
4: Bisa-bisa nya.
3: Tos kawaan celong.
0: Teudeuh teuing dunungan dewek leujang.
4: Maha oa.
0: Asa wawuh aing dulu ucu.
4: Kumaha wa?
0: Lain pakarang dunya ieu anu dipake. Da wala abdi pa nyingkah sian nyingkah. Nyingkah, nyingkah sian abdi benyok ka dunungan nyingkah. Bade naon bapa? Hayo nyingkah. Ku aing ditutup paena kabeh mun nempo ka aing kabeh. Nyingkah sian. nyah kadulungan sia nyanya ah nikah sana.
2: Hei
0: marah-marah kermen naon ieu teh
4: tensi gitu
0: tensi naik beureunan kabina-bina teuing
4: wah
3: cek waya wae kaum
4: naon
0: jeung ka mana siapa teh oh nyingkah meureun deudeuh teuing agan wah tengni agan agan teh pingsan
1: wah kaulah teh pingsan wah
0: dulu itu agan
1: wah yang bintang sobo wah
3: masyaallah itu mah produk zaman mana
1: wah kaulah teh du
0: Paingan Gatot Gacah yang bintang sobo si goblok.
3: Zaman mana?
0: Kebina-bina teuing. Ieu pagawean ulang luhur ieu.
4: Iya.
0: Turun sia. Turun. Turun. Turun aja jeung gawir paur. Turun.
4: Jauh aja bulu.
3: Macin
4: ada
3: orang
4: mobil itu. Turun ke
0: walu, turunkan kelapa. Ayat tadi kelapa jeng caun walus bagian aing.
3: Mohon balik
0: jam. Hela jeng aing dah balas je. Turun sia. Bapak kasih cacing. Kalakah kucang ange turun daya sanes itinya teresin radak kebayaning dewa lemung surti jaga.

0: tapi hatur Kakang Semar.
1: Riwasnya ke.
0: Tinggali dewa di kepret dola. Anjir, aduh, ampun Kakang Semar. Bah aku malah mendunungan apalun, ditutup mata anakku aing jijik. Ampun Kakang Semar, Kakang Ismaya, kaula ampun. Tanggung jawab sya. Ngareken aing teu nyaho kana urusan, ha? Leres. Ngareken aing mata peda, Gusya. Dunungan aing mati na lain ku parang dunya tapi ku pakarang sawarga. Leres. Ngaku sia. Leres Kakang Semar. Cagerkeun dunungan aing lamun teu cager sia di podaran ku aing. Sawarga ku aing diawut-awut sia.
2: Anjir. Ketua umum ngamuk deuh. Wah, bapak aing geus ngamuk mah sia kade leu. Bapak aing geus nyerenteng saan rek ngahalangan. Oh. Luar biasa, Pak.
0: Nanaonan sia? Ha? Ye, ieu teh sawetawis kalepatan adi guru Kakang Semar. Nah, kasumpingan Kresna kaitu. Laporan cenah aya nu ngahina kana kabataraanana. Ari kaula mah tos waspada. Yen Kresna kaitu teh nuju ka yan oleng nepak dada pelah kencang. Kadoni ku putrana Suteja kapangaruhan tungtungna Kresna pusing nepak dada anu paling kencang. Atuh Otipati teh kaburu ku asina memang anu kaluhurna Batara. Aya nu laporan wilih Gatot Kaca ngahina kana kabataraanana. Atuh turun senjata lilingka kencana ditajongkeun depi ka maot. Ya dengekin ku sia koplok
2: anjir teh koplok koplok kada we teh kumaha teh
0: cicing sia koplok teh logor. Ya si lain jeung Otipati teh juga kenek jeung supir. Lamun supir nunutan bejaan ku sia eta ge 400 diwartosan nanging nya kitu kaburu ku asih. Tah si lain kumaha tah disim abdi teh kada teh bade tanggung jawab Kakang Semar. Tanggung jawab kumaha? Ieu Raden Gatot Kaca ku kaula bakal didamangkeun deui kaleresan kaula nyata nyanak Tirta Amandalu. Mana ta ieu? Keur naon ieu teh? Ieu cai dikucurkeun ka Gatot Kaca. Bakal hirup deui. Hirup deui, leres. Ye, dengekeun. Gatot Kaca teh kawanina luar biasa. Gatot Kaca hirup deui wani deui ka Suteja. Jeger ditajong deui maot deui kucurkeun deui. Hirup deui ditajong deui maot deui kucurkeun deui. Iraha rek anggeusna belgung. Hayo ditetes. Hayang kereng sakeuleuwihan.
3: Dengeun cilok sia teh.
0: Aing merek nanyakeun aya antina teu lilingga kencana. Oh aya. Naon? Punten Kakang Semar. Tah ieu antina. Wah. Naon ieu teh tarumpah? Tarumpah. Leres. Naon? Ari nu diangge ku Suteja mah tarumpah lilingga kencana. Ari ieu, ieu mah tarumpah lilingga teu ngangge kencana.
2: Disangka bapak aing sawarga nu manehna beunghar nya eta aing mah poe beas nganyuk hayo
0: sok sagerkeun dunungan aing sae mangga kasep Gatot Kaca incu eyang Tirta Kamandalu dikucurkeun. Atuh Raden Gatot Kaca saparantos jadi kucurkeun Tirta Kamandalu. Jangira tangi Raden Gatot

0: kaula pasti nenyakerkeun kaula wa
1: sanes jisim abdi agan
0: saha wa dipengker eta dewa us maha dewa semahong arsana maya semap putra dampa sampean perlu kamar dewa
1: ari dewa itu dari semah ari dewa ieun teh disemah ari sileng dewa kitu nya dewa we nya dewa naon dewala heuh nya euy
0: ah ditampi nuhun kasep Gatot Kaca wani kene ka Suteja jawantun tapi kaula teh teu ngartos Kakang Suteja tiasa ngalehkeun kaula kaula awak nepi ka retak eyang
1: Suteja teh ngangetarumpa lilingga kencana ta eyang mawa antina ta ieu tarumpa geura ange ku anjeun eta tarumpa maduka cerama titipkeun heula sok bade kasih cepot
0: wah mau kasih cepot wah wah nitip wah ya tarumpah maduka percap maduka cerama
1: saya makan
0: pada ular jual
1: mau agan mau
2: percayaan kau
0: sok ange ya kasep nyata tarumpah lilingga saya iya
1: tah upami parantos nyange iya ngawitan ayeuna anjeun sok lawan di Suteja.
0: Sae, mangga permios. Iya, wa permios.
1: Mangga agan mangga. Iyo.
3: Sakilan ngecep.
1: Sakitu Kakang Semar jisim abdi bade mulang di kasawarga permios, permios. Edan. Ilmu dawala eta dewa di kajauhan diteungeul. Aduh. Ampun Kakang Semar. Nanaon cerik mantok goblok. Ih. Alah. Anjir, lamun aing boga ilmu kitu. Aya awewe geulis teh ka jauhan prosotkeun. Weh. Patak jadi. Naon ye teh Kakang Semar teh naon Kakang Semar pan parantos beres kaula. Beres naon sia? Hah? Yol ini teh sia.
0: Ya, dengekeun ku silaing.
1: Arjuna keur ka dieu deuleu.
0: Oh,
1: Arjuna teh OTW ka dieu. Ae ae. Ye, aing teh hayang nempo Arjuna jeung Kresna nepi ka Parasea. Lamun Arjuna jeung Kresna nepi ka Parasea, sia teh korong sia kuang dipiteskeun sia. Oh, sae sae ulah waka mantok. Sae mangga-mangga edit. Sae mangga edit. Sae Kakang Semar Enet. Sae Kakang Semar Enet. Sae innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampun aduh. Tong halangan ai sia naon. Tapi kareueuh sorangan goblok. Tapi bina-bina teuing. Pak, ieu mah katingalihin ku dunungan itu nu opat. Moa jang. Anterja Jakarta Wang Abimanyu moa ningalieun kajadian. Atuh ningalieun maka dongdora aing kikieun deuleu. Oh sumuhun Pak.
0: Heeh. Hayang.

0: Gatot asa?
1: Baula.
0: Geuning anyen bisa hirup deui.
1: Emangna Kakang Suteja bisa hirup deui teh? Baula ge bisa.
0: Kurang ajar rasakeun Gatot asa. Mangga. Hiap.
1: Tematihnya.
0: Nah, ieu tarumpah teu mati.
1: Jual tarumpahna.
0: Gatot Kaca.
2: Hare-hare tuh.
1: Aya wani make barang batu.
0: Kurang ajar Gatot Kaca. Iya.
1: Siap. Modar anjing.
0: Yes.
1: Buka ilmu naon si Gatot Kaca.
0: Tepai si Gatot Kaca luar biasa buka ilmu di mana? Suteja. Waras teman kening jati-jati teman ngeras walu ya. Cager Suteja. Aduh. Bu, abong aing teu katempo si koplok. Nepi ka toket sang teu suku kana irung leu. Ai. Suteja. Waras teu mekaning jati-jati teu mekaning waras waluya. Cager Suteja. Bu, itu si eta. Abong aing teu kadeuleu. Suteja. Waras temenganing jati jati temenganing waras walu ya damang Suteja. Aduh tinggang pangpung waing
1: bener-bener teing
0: setan deh. Naon Suteja kawani kaing cok kejung maledo kaing gitu bener-bener teing. Naon sih teh? Bener-bener teuing. Sok, cah, nyentrung ke di tukang.
3: Kang,
0: pan di hareup panina mah.
3: Dipayon eta teh.
0: Lah, naon euy?
3: Lah kan digawir Kang.
4: Dah.
0: Naon euy? Ah.
4: Bakar
0: sami teh, Pak. Ngerenyet geura hanyut.
4: Wih.
0: Dia asong-asong memumul euy. Naon euy? Duh aingin naon teh? Kurang ajar sia. Kabina-bina teuing. Ieu panengahing Pandawa Arjuna anu nemes sumping ka ieu wewengkon. Agan Kakang Semar Palai Uninga Agan Saha dalangna ieu pasualan nah aya dalangna Kang aya Agan Saha sok Agan Kapayun Kapayun Agan Kapayun palih mana Kang sok Kapayun tos didinya we Agan didieu Kang leres. Geuning aya Suteja wungkul sanes sakedap agan. Pabuni-buni jeung aing. Pabuni-buni hayang nyaho. Palai Uninga agan saha ulun-ulunna? Hah? Saha Kakang Semar urang buka ku jisim abdi tinggalna. Iye agan mangga nyangakeun agan
1: duh
0: paingan bubuyut nagningan ipiluweun pisan gan cepot Palai Uninga dalangna dalang naon dalang ieu kejadian mana pot bunten. Mana tah si Dadan? Ayo Gan. si Soleh kan. Panjang lah cek aingku hayang wae nanaonannya. Iya hayang tampil wae. Suteja waras teu makaning waras waluyak meng. Deh, aing jadi ngomong kieu sih. Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Cager Suteja.
4: Aduh. Lama dewaji.
0: Ampun kaula aing rek nemongan ka si Gatot Gaca poe ieu. Urang ajar sia. Ya Kresna katingali ku Raden Gatot Gaca. Wis. Sok. Eh. Wa siksa deui anak aing. Siksa. Ampun wa. Sok siksa deui. Sok Gatot Gaca siksa deui aing.
3: Wah. Mana ngodean tuh. Ayo sudah tanya udah ibu rumah bawa aja sih. Naon bawa Suteja aja tuh. Sikat di bapaknya. Bapaknya tewak kerwak bagian mang itu mata. Bagian mang bapaknya mah. Mung ngalik sudah siun. Mung. Ayo buru-buru. Woi. Wah luar siapa mereka dua naon. Naon. Ayo wewe.
0: Ya Gatot Gaca Surti kene kajian. Ya. Kurang ajar si Gatot Gaca. Paingan nangtang-nangtang ka aing teh sedan.
4: Gatot Gat.
0: Yai. Raka Batara. Yai ningali ka Akang. Nah, maka jeng tiningali kaula tita tadi geningal salira. Nuju naon, ya jadi dia. Kaula teh nuju nonton. Nonton naon? Kaula teh nuju nonton bapak ngagelutkan bebenyit. Ngadukkan barudak pipiluan kena urusan bebenyit. Saha, ya jadi? Anjeun Kresna. Allah. Iya teh urusan barudak atau teng pipiluan anjin makolotna. Geus kolot mah cicinge di imah. Leuhung lamun tara mawa kopi batur mah. Urang ajar ka Batara. Naon anjin nangtang-nangtang ka kaula? Hei, Narada. Narada. Kalakang aja dong sia. Hayo. Anak ing anak eyang Arjuna ulah waka getah sarupateun kaseh. Arya Kresna teh sabenerna nuju linglung ka pidangdung langlang lingling ka wasya manut teh eling. Wayahna anjeun kudu asa kampura sabab ieu Kresna kapangaruhan ku anakna nyata Suteja nepak dada anu belah kenca anu tungtungna cakra muter dina otakna ieu Kresna anu tungtungna asanya Gatot Gaca nantang-nantang nyata ka ieu Kresna tapi gening bukti na ngagugulukeun ka gorengan ke punten yang naon itu naon ke kasih hei cakra udak sana. Pulih ka jati pulang ka asa manjing guha garba manjing deui nyaeta kana waruga nu sanyana samang anjeun pahala tingali ka Sep Arjuna.
4: Aduh
0: jadi eyang kek naon ieu teh kaula di dieu tuh katingali Arjuna operating meureun ni sanes. Sanes operating jadi naon ieu teh? Yeuh, sakitu ti kaula, kaula punten. Hayang bareng ka mana rek mulang deui kaula teh dibebari ku Kakang Semar. Ampun.
3: Kumaha kulan?
0: Baso bae aku si cepot ai. Yai Raka Batara, si Suteja teh ngadoni ka akang yai, kaula ge terangkang. Di mana Suteja ieu? Tinggal kugat nuju Bito Tama sareng Gatot Gasa. Bu, eta anak kaing nepi ka kitu-kituna. Hapunten yai akang kepangaruhan yai. Eh, Gatot Gasa! Bawa Suteja ka dieu.

0: Bari disiksik damat saya dicacak diwalang-walang. Banget nyangakan putra dalam Gatot Kasawa. Nyangakan sedaya-daya.
1: Batur iwa, batur naon molor. Baso dewa bayak usia.
0: Udah bina teing lu. Alah, ini baso naik kena panon, lay dia. Kasep Gatot Kasa anak gua, gua hampura cu. Gua teh kepengaruhan ku anak gua Suteja. Aduh, hudang saya, hudang.
2: Ampun teng Ramadewa ji.
0: Tanya kenyagaan ni bapa anak dagur ke ni nya. Si koplok lah, tak jelema. Suteja.
2: Timalan kaulanun ampun Ramadewa ji.
0: Nges ngabohongan aing sia. Wawangkon Prinsen Dani teh eta teh anu bogana arimbi. Bigeun.
2: Ha? Timalan kaulanun
0: hayo islah bigeun. Ampun teuing kasih padi akang Gatot Kaca manganyangakeun eta wangkon Prinsen Dani. Ampun kaula balik.
2: Timalan kaulanun
0: balik.
2: Aduh.
0: Pura kasep Gatot Kaca anak gua. Baik ti ayeuna mah wangkon Prinsen Dani urus ku anyeun. Mudah-mudahan eta wangkon Prinsen Dani teh mau maslahat ka salarian negara Pringgandani. Timbalan we, yang sagala perjuangan teh kudu make pengorbanan gining euy.
3: Sumuhun.
0: Dina pengorbanan ngaliwatan susah payah. Dina ngaliwatan susah payah teh kudu disarengan ikhlas jeung ridona. Tak segala rupa ge kudu ikhlas ye jeung ridho na mida manaon wae ge nya. Sangkan manjing rahmat numbur beng alam yang. Tah sakitu we teh Kang sabaraha kajah punten tina samudra kalepatan. Sakali deui mudah-mudahan warga masyarakat desa mah suka maju sadayana ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
0: Selamat anu nonton. Amin. Selamat anu ditonton sakali selamat tetep selamat. Amin. Sakitu ti putra ge harja tilu permiosana teh sono. Pamitan sanes beusenan, sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun, cak.

0: Sore senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatuli FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mutatuli. Apa kabar? Senang sekali saya Lilo Rohili menyapa Anda semuanya kembali di kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, siap menemani dan juga menghibur sahabat Mutatuli semuanya sampai dengan acara ini selesai.

89.1 FM cerdas informatif dan solutif. We got Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do di jam 6:34 untuk pagi hari ini, ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 aja, nanti jam 9 sampai dengan jam 12 ditemani sama rekan saya nanti ya. Dan seperti biasa juga kita bakalan share berbagi tentang all about apa ya, all about music maybe, all about book or something gitu ya. Banyak hal yang bakal kita bagikan untuk sahabat mutatulis semuanya. Jadi make sure, pastikan Anda tetap stay tune terus di 89, sambil jogging, sambil olahraga, sambil sarapan, sambil melakukan hal-hal yang menyenangkan yang Anda lakukan sambil mendengarkan 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif. We got Vanessa Calvin dengan A Thousand Miles. Mau 1000, mau 100, jaraknya tetap yang penting olahraga. Betul, hari Minggu pagi-pagi sangat layak sekali untuk dijadikan sebagai waktu untuk berolahraga. Waktu yang sangat optimal banget untuk dijadikan waktu berolahraga, karena memiliki waktu luang di pagi hari memungkinkan kita untuk berolahraga sebelum disibukkan dengan segala rutinitas harian yang bisa membantu meningkatkan metabolisme dan juga daya tahan tubuh. Udah gitu, gak cuma buat fisik aja nih sahabat Mutatuli, tapi juga buat kesehatan mental gitu ya. Apalagi mental health ini lagi jadi trust issue banget gitu ya. Nah, ternyata dengan kita menghirup udara pagi yang tenang, ini membantu pikiran kita jadi lebih jernih dan mengurangi tingkat risiko stres. Nah, bangun lebih awal juga dikaitkan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan risiko depresi yang lebih rendah. Jadi tunggu apa lagi? Segera bangun pagi dan berolahraga lah.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk, ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
2: Konten keren, usaha makin keren.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuliana.
3: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-1816545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
4: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar

0: Rio tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026 dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
6: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.